0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi Karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Dengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di
3: Desa Jaya 3.
2: Rasau Jaya 3, api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
4: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, dari Polri, kemudian juga Pemkab Agni, Badan Tanggung Jawab Nasional dan Daerah, semua kemudian masyarakat didapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tidak ada kecuali. Itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
1: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo

kaki di depan garis tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah

kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Sleepy Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang

kecerobohan pemudik. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigade Adisinda melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia RRI

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini, untuk hari Selasa 25 Agustus 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda. Hari ini Sukmi akan hadirkan untuk program yang pertama, kami hadirkan untuk Halo Bima, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu. Dan informasinya kami lansir dari laman bercerita informasi kami, rri.co.id. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Satu koleksi lagu Pop Bima sudah membuka kebersamaan Sukmi pagi hari ini dengan judul lagu Lajei. Dan pagi hari ini juga segenap kru RRI Bima juga mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu koleksi lagu dari Salon Seven dengan judul lagu Melompat Lebih Tinggi menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, yang sudah sedari subuh tadi sudah bersama RRI menemani setiap aktivitas Anda. Hari ini libur, untuk Anda semuanya tetap semangat dengan rutinitas libur Anda dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk informasi melengkapi waktu libur Anda di kesempatan pagi hari ini. Informasi dari Kota Bima terkait tiga jembatan Garuda Perintis Merah Putih di Kota Bima diresmikan. Wali Kota Bima Haji Arhaman Haji Abidin SE bersama Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian SH menghadiri peresmian tiga jembatan Garuda Perintis Merah Putih yang dilaksanakan di Jembatan Gantung, Kelurahan Paruga, Kecamatan Punda pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Selain peresmian jembatan di Kelurahan Paruga, dua jembatan lainnya yang berada di Kelurahan Rontu dan Kelurahan Manggemaci turut diresmikan menjadi secara virtual melalui Zoom. Dan di 16085 Bima, Letkol Armet Samuel Adrianti Limbonahan, Eskom MSC menyampaikan bahwa pembangunan jembatan perintis tersebut merupakan bagian dari program prioritas Presiden sekaligus program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan masyarakat khususnya dalam meningkatkan akses dan mobilitas warga. Pendengar, di Kelurahan Rontu, jembatan yang dibangun berfungsi menghubungkan kawasan persawahan dengan pemukiman atau desa. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat membantu kemudahan bagi masyarakat dalam mengangkut hasil panen. Sementara itu, jembatan di Kelurahan Manggemaci menghubungkan dua lingkungan yang selama ini membutuhkan akses penghubung dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi. Adapun jembatan di Kelurahan Paruga menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari Kelurahan Paruga dan Kelurahan Dara yang menggunakan jalur tersebut untuk menuju sekolah. Wali Kota Bima Haji Arhaman Haji Abidin SE menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan dan perbaikan tiga jembatan tersebut. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk informasi wilayah Kota Bima. Kita bergeser ke informasi dari Kabupaten Bima. Informasi mengenai 51 kebakaran hantam Bima, kerugian tembus 10,8 miliar rupiah. Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dilanda puluhan peristiwa kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bima mencatat sedikitnya 51 kasus kebakaran terjadi dalam kurun waktu tersebut. Musibah itu terjadi tersebar di 18 kecamatan dengan sedikitnya 87 objek terdampak, mulai dari rumah, gudang hingga lahan milik warga. Total kerugian yang ditimbulkan juga cukup besar. Kerugian materi akibat berbagai peristiwa tersebut ditaksir mencapai 10.870.900.000 rupiah. Kepala Damkarmat Kabupaten Bima Ruslan mengatakan kejadian kebakaran terjadi hampir di berbagai wilayah Kabupaten Bima. Sebanyak 18 kecamatan tercatat mengalami kejadian kebakaran, yakni Woha, Parado, Langgudu, Ambalawi, Bolo, Palibelo, Donggo, Tambora, Monta, Sape, Lambu, Madapangga, Belo, Soromandi, Wawo, Lambitu, Sanggar, dan Wera. Pendengar, penyebab kebakaran cukup beragam, tidak hanya karena faktor kelistrikan, tetapi juga akibat penggunaan gas portable mini, tabung LPG 3 kg, kebocoran gas dan bensin. Kelalaian manusia juga menjadi salah satu faktor yang memicu kebakaran, diantaranya lupa mematikan bara api bekas memasak, membakar sampah tanpa pengawasan, membuang puntung rokok sembarangan, membakar lahan serta meninggalkan api di dapur. Peralatan elektronik seperti kipas angin juga dapat menjadi pemicu apabila mengalami gangguan dan digunakan tanpa diperhatikan kondisi instalasi listrik. Namun demikian, korsleting listrik menjadi persoalan yang paling banyak ditemukan dalam kejadian kebakaran di Kabupaten Bima. Tingginya kasus kebakaran akibat masalah korsleting menjadi alarm bagi masyarakat untuk lebih rutin memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah. Damkarmat Kabupaten Bima pun tidak tinggal diam. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai potensi penyebab kebakaran. Sosialisasi dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi bagian dari kegiatan pemerintah daerah, termasuk melalui program Selasa Menyapa. Ruslan mengatakan edukasi kepada masyarakat penting untuk membangun kesadaran bahwa sebagian besar kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memahami sumber resiko. Ia mengingatkan agar warga tidak membiarkan kabel atau peralatan listrik dalam kondisi rusak, tidak membebani stop kontak secara berlebihan, serta memastikan sumber api benar-benar padam setelah digunakan. Dengan kerugian mencapai lebih dari 10,8 miliar rupiah hanya dalam 8 bulan, Damkarmat Kabupaten Bima juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Kebakaran bukan hanya persoalan kerugian harta benda. Jika tidak dicegah sejak awal, api dapat mengancam keselamatan warga dan meluas ke lingkungan sekitar. Berikut demikian untuk informasi yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini dari Kabupaten Bima. Kita bergeser ke Kabupaten Dompu, Pedigar. Informasi mengenai Maulid Momentum menghidupkan kembali keteladanan Rasulullah. Informasi dari Kabupaten Dompu kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dinilai bukan sekedar agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, Maulid menjadi momentum untuk kembali mengingat peradaban Islam yang dibawa dan dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Dompu, Kyai Haji Mohna Suhi mengatakan, peringatan Maulid merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat Islam untuk membuka kembali sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengambil nilai-nilai keteladanan dalam menghadapi tantangan zaman. Kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat harus disikapi secara bijaksana. Umat Islam tidak boleh terlena oleh kemajuan tersebut hingga melupakan nilai-nilai dasar peradaban Islam. Salah satu cara menghadapi perubahan zaman adalah dengan kembali membuka dan membedah sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta peradaban Islam masa dulu. Dari sana umat dapat mengambil pelajaran sebagai bekal menghadapi berbagai persoalan kekinian. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi salah satu kunci utama dalam menjalani kehidupan di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks. Terutama penting bagi generasi muda yang saat ini hidup dalam lingkungan dengan perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Generasi muda diharapkan tidak kehilangan arah dan tetap menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan utama. Ia mencontohkan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap istiqomah menjalankan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui hidup di tengah kondisi masyarakat jahiliyah yang syarat dengan berbagai bentuk degradasi moral. Menurut Kyai Haji Muhammad Nasuhi, seluruh tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan wujud pelaksanaan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu nilai-nilai kehidupan yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus diteruskan, dihidupkan, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berikut demikian untuk informasinya, kita akan beralih ke Kabupaten Sumbawa. Dan informasi dari Kabupaten Sumbawa, Pedigar, masih berkaitan dengan informasi dari Kabupaten Bima tadi terkait kasus kebakaran. 6 bulan, Pedigar, 56 kasus kebakaran terjadi di Sumbawa. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkartan Kabupaten Sumbawa mencatat 56 kejadian kebakaran sepanjang triwulan pertama dan kedua 2026. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Sumbawa, baik yang terjadi pada pemukiman, lahan, perkantoran, fasilitas umum maupun sarana transportasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa, Haji Sahbudin Esos MSI mengatakan, petugas mencatat 18 kejadian kebakaran pada triwulan pertama 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran paling banyak terjadi pada bangunan rumah. 18 kejadian itu terdiri dari kebakaran 10 unit rumah, 1 unit kantor, 1 unit transportasi, 1 lokasi pusat perekonomian, serta 5 kejadian kebakaran lainnya. Memasuki triwulan kedua, jumlah kejadian meningkat cukup tajam. Damkartan Kabupaten Sumbawa juga mencatat 38 kejadian kebakaran atau bertambah 20 kasus dibanding triwulan pertama. Pada periode tersebut, kebakaran meliputi 19 unit rumah, 2 kejadian kebakaran lahan, 2 unit kantor, 5 kejadian pada sarana transportasi, 1 unit pusat perekonomian, 1 unit fasilitas kesehatan, 1 unit fasilitas ibadah, serta 7 kejadian kebakaran lainnya. Dengan demikian, pendengar, sepanjang 6 bulan pertama 2026, Damkartan Kabupaten Sumbawa mencatat total 56 kasus kebakaran. Pendengar, kebakaran lahan menjadi salah satu persoalan yang terus menjadi perhatian. masyarakat kerap membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Namun sebagian warga kemudian meninggalkan api sebelum memastikan api benar-benar padam. Jadi kondisi tersebut terus berulang, terutama ketika memasuki musim kemarau. Karena itu Damkartan tidak hanya mengandalkan tindakan pemadaman, tetapi juga mendorong upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Damkartan telah menyampaikan imbauan kepada para camat agar meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, terutama warga yang hendak membuka lahan atau membersihkan area perkebunan dan pertanian dengan menggunakan api. Pendengar, selain kebakaran lahan, Damkartan juga menginventarisasi arus pendek listrik sebagai salah satu penyebab kebakaran yang kerap terjadi pada rumah masyarakat. Syahbudin juga menyebut penggunaan instalasi listrik yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko kebakaran. Jadi masyarakat masih menggunakan kabel secara sembarangan, termasuk kabel yang digunakan untuk mengalirkan listrik dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan informasi dari Kabupaten Sumbawa juga menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas pagi Anda di program Halo Bima, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Jadi untuk Anda semuanya yang ingin membaca lebih lanjut dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Tuntas sudah kebersamaan Sukmi dan kita akan hadirkan beberapa lagu penutup. Dan jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali masih di Lintas Bima Pagi tentunya dengan menghadirkan program selanjutnya di program Kahabangi pukul 9 pagi. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang
1: semua
0: Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini dengan menghadirkan program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Update informasi kami masih hadirkan wilayah Bima dan sekitarnya yang tentu kami lansir dari laman bercerita informasi kami rri.co.id. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tepat pukul 9.10 menit kami update juga untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda untuk mendukung aktivitas Anda libur di hari ini. Ada yang mengikuti kegiatan di sekolah, ada yang mengikuti kegiatan di kampung untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keteladanan beliau terus ada di hati para insan muslim dimanapun Anda berada. Kita ke sajian lagu pendengar dari miliknya Rini Wulandari dengan judul lagu Bebas, dirilis tahun 2013.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Baik, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan podcaster Ondati Bima. Ada rekan Suci di sana, kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, rekan Suci, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, rekan Suci, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar RN Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata hingga 20 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan untuk terkeringnya, matahari akan terbit pada pukul 06.11 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Sampai dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram di @BMKG_Bima. Serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Suci untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan.
1: Selamat bertugas kembali juga rekan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Semoga memperbaharui informasi pagi hari ini dan menunjang aktivitas libur Anda. Dan untuk update informasinya, Anda bisa mengunjungi laman info BMKG. Dan pagi hari ini juga Sukmi akan update informasi beritanya di laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan program Kahabagi di ruang dengar Anda. Di program Kahabagi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa menghubungi kami di 0822-3494-5100.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Berbagai aktivitas Anda pagi hari ini di program Kahaba Angi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa menghubungi Sukmi di 0822-3494-500 untuk kita saling mengabarkan untuk kegiatan pagi hari ini. Anda yang sudah di sawah ladangnya, sudah panen padi, habis itu padanya padi disemai dulu untuk bibitnya. Semangat terus untuk Anda semuanya. Para petani kita yang sangat luar biasa, para petani yang kayaknya potensial banget ya. Petani itu gak identik dengan sudah tua, tapi petani milenial, petani yang Gen Z sekarang caranya juga pasti berbeda dan punya goalsnya masing-masing ya. Baik, di pagi yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya, kami akan hadirkan untuk update informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi

kami@ri.co.id. Pendengar dimanapun berada, kita ke informasi dari Kota Bima terkait para guru kita. Wali Kota Bima serap aspirasi guru paruh waktu. Pemerintah Kota Bima terus memperkuat komunikasi dengan para tenaga pendidik melalui ruang dialog dan penyampaian aspirasi. Hal tersebut ditunjukkan melalui audiensi Wali Kota Bima Haji Arhaman Haji Abidin SE bersama ratusan guru bersama ratusan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu Kota Bima pada Senin 24 Agustus 2026. Audiensi yang berlangsung di Aula Majalah Bodahu, kantor Wali Kota Bima tersebut membahas sejumlah hal strategis, khususnya menyangkut kesejahteraan, besaran upah, serta kepastian status pegawai guru PPPK paruh waktu. Perwakilan guru PPPK paruh waktu juga menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah kondisi kesejahteraan, khususnya besaran upah yang dinilai masih berbeda dibanding dengan tenaga PPPK paruh waktu lainnya. Para guru berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan yang mampu memberikan peningkatan yang dengan penyesuaian kesejahteraan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan yang berlaku. Selain persoalan kesejahteraan, para guru paruh waktu juga meminta penjelasan mengenai standar gaji atau upah yang diterima. Mereka sekaligus berharap pemerintah Kota Bima dapat memberikan dukungan terhadap percepatan proses pengusulan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, Wali Kota Bima Haji Arhaman Haji Abidin SE menegaskan bahwa guru memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. Para pendidik menurutnya merupakan bagian dari keluarga besar aparatur sipil negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bima. Menyangkut kesejahteraan, Wali Kota kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengalokasikan pembayaran PPPK paruh waktu itu selama 12 bulan maksud kami. Jadi kebijakan tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah sekaligus sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para guru. Wali Kota juga mengingatkan agar seluruh guru PPPK paruh waktu tetap menjalankan tugas secara optimal, disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab. Ia meminta para guru untuk senantiasa menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Kedisiplinan dan kualitas kinerja merupakan aspek penting yang menjadi bagian dari evaluasi ke depan. Karena itu, para guru diharapkan terus menjaga komitmen, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pemkot berkomitmen kawal proses administrasi pemerintah Kota Bima untuk memastikan akan terus melakukan pengawalan terhadap proses administrasi dan evaluasi guru PPPK paruh waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk di dalam memberikan dukungan terhadap proses pengusulan menjadi PPPK paruh waktu bagi para guru paruh waktu yang memenuhi persyaratan dengan tetap menunggu dan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Berikut ini untuk informasinya. Selamat pagi untuk tenaga pendidik dan peserta didik dimanapun berada, dan seluruh elemen masyarakat yang sedang berada di rumahnya masing-masing dengan kegiatannya masing-masing, kesibukannya juga masing-masing berbeda ya. Yang intensitas aktivitasnya pagi sekali dan saat ini sedang bersantai dengan menikmati sarapan pagi Anda yang kesekian kalinya. Ada yang sarapan paginya enggak pakai nasi dulu tapi pakai
mungkin rebusan-rebusan ubi, terus ada yang memilih kopi teh, ada juga yang memilih aku tidak meminum yang berwarna, Kakak Sukmi, pagi hari ini bangun tidur, yaitu sikat gigi dan minum air putih. Semangat terus untuk kita semuanya, semoga sehat untuk rutinitas aktivitasnya dan terus mewujudkan setiap cita-cita yang sudah diidam-idamkan. Dan memilih libur ini bersama keluarga tercinta dengan mungkin makan-makan, masak-masak yang kayaknya udah jarang untuk Anda masak atau sajikan bersama keluarga. Dan hari ini time banget ya untuk Anda bisa masak yang enak di rumah dan bisa ya bersendah gurau dan bisa liburnya itu berkualitas dengan membersihkan tempat tidur, membereskan semuanya. Yang suka kendaraan, bersihkan kendaraannya. Kita sudah mandi, kendaraan kita juga mandi dong. Kan gak lucu kita pergi jalan, kita udah full make up, terus kita sudah wangi dari ujung kaki ke ujung rambut. Tapi pas pemberhentian di lampu merah, kita melihat kita udah on point nih, tapi motor kita, tapi mobil kita masih berterbaran debu ya. Oke, pokoknya meminimalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar kehidupan yang sehat ya. Jadi kalau udah kehidupan kita awali dengan bangun pagi dengan rutinitas yang sudah seharusnya dilakukan dengan merapikan tempat tidur dan hal berkualitas lainnya. Yang pagi gini sudah siram tanaman, apalagi ini adalah puncak musim kemarau. Jadi tanaman kecil di pojok sana jangan luput dari pantauan Anda. Kita lanjutkan dengan aktivitas Anda pagi hari ini dengan penuh semangat. Banyak sekali kegiatan yang akan Anda lakukan dan yang sudah Anda lakukan. Kita temani dengan beberapa lagu berdegar. Rasa yang indah dari miliknya Pasa featuring dengan Rosa. Dan lagu ini dirilis tahun 2013.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.

Pendengar dimanapun anda berada, lagu dari Vegan dengan judul lagu Cinta Game Over ya. Aduh, udah usai nih ya, kayak game tuh udah selesai, udah kalah ya. Baik, dan Zukmi tidak kalah, masih di 91,4 MHz. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Masih di program Kabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa saling mengabarkan di pagi hari ini dengan menelpon dan kirim pesan aja Anda di 0822-3494-500 untuk kita saling mengabarkan informasi terkini pagi hari ini. Berikut dari Dompu, informasi mengenai saat Flores terluka, STM hadir membawa harapan. Pendengar, ketika ribuan warga Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur harus meninggalkan rumah dan bertahan di pengungsian akibat gempa bumi, kepedulian datang dari seberang pulau. PT Sumbawa Timur Mining atau STM, pengelola eksplorasi tembaga proyek HUU di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mengirim bantuan senilai lebih dari 270 juta rupiah untuk membantu meringankan beban para korban. Dua truk bermuatan sandang, pangan, obat-obatan, dan kebutuhan tempat tinggal diberangkatkan dari Dompu, Nusa Tenggara Barat menuju Labuan Bajo. Bantuan itu membawa harapan bagi warga yang kehilangan tempat perlindungan dan masih hidup dalam kecemasan akibat gempa serta ribuan guncangan susulan. Bantuan STM dikumpulkan di posko Aju 1 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak di Flores, Pulau Flores. Empat kabupaten menjadi sasaran penyaluran bantuan, yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Pakaian untuk anak-anak dan orang dewasa, popok bayi, susu, makanan kaleng, obat-obatan, terpal, hingga matras menjadi bagian dari bantuan yang dikirimkan. Bagi masyarakat yang kini masih menjalani hari-hari di pengungsian, bantuan tersebut menjadi kebutuhan penting untuk bertahan di tengah situasi darurat. Tenaga ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sekaligus Komandan Posko Aju 1 Labuan Bajo Majen TNI Muhammad Lutfi Beta menerima langsung bantuan dari STM. Ia menyebut bantuan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. Lutfi juga menyiapkan list dan informasi bagi pemerintah setempat kebutuhan mendesak itu apa saja, yang jelas makanan, kemudian tenda-tenda untuk warga bisa beristirahat dengan tidak was-was, kemudian digunakan untuk dapur umum dan perawatan pasien. Menurutnya, distribusi bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Tim penanganan bencana akan menentukan titik-titik yang membutuhkan bantuan paling mendesak. Bahkan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat akan diupayakan mendapat bantuan melalui jalur udara. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Flores dan sekitarnya bisa diberikan ketabahan dan kekuatan dari segala kecemasan yang timbul dari bencana yang terjadi. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, bisa diberikan kekuatan dan tentunya juga bantuan-bantuan yang diberikan bisa tersalurkan lebih cepat, karena mereka juga sangat membutuhkan berbagai bantuan yang mereka butuhkan di tenda-tenda pengungsian. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya, semoga
bisa diberikan ketenangan dan semoga bencana ini bisa berakhir. Amin. Kita akan lanjutkan pendengar dengan sajian lagu dari miliknya ST12, I Love You, I Need You. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari Maya dengan judul lagu Ada Kamu.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentu sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan dan kita akan jumpa di edisi esok hari. Tentunya setiap hari program Kahabangi akan terus hadir di ruang dengar Anda. Waktu sudah menunjukkan pukul 10, saatnya kami akan pendengarkan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
5: Saya sipit.
7: Saya Muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan informasi dan musik untuk menemani aktivitas libur Anda dimanapun Anda berada. Kita ke informasi pendengar, untuk kita bisa menjaga identitas diri. Jadi tips sederhana untuk melindungi identitas diri. Jadi semoga ini bermanfaat untuk Anda semua ya. Informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Di era digital seperti sekarang, pendengar, identitas diri bukan sekedar nama dan alamat. Data seperti NIK, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, nomor rekening, hingga informasi akun media sosial dapat menjadi sasaran penyalahgunaan apabila jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan pendengar, data yang terlihat sederhana bisa dimanfaatkan untuk melakukan penipuan atau mengambil alih akun. Karena itu, untuk melindungi identitas diri perlu menjadi kebiasaan sehari-hari, baik saat beraktivitas secara langsung maupun ketika menggunakan internet. Yang pertama, jangan mudah memberikan data pribadi sebelum menyerahkan foto KTP atau NIK, nomor rekening, alamat, dan informasi lainnya. Jadi pastikan kita mengetahui siapa yang meminta dan untuk apa data tersebut digunakan. Jangan diberikan data hanya karena seseorang mengaku sebagai petugas dari bank, perusahaan, atau instansi tertentu. Yang kedua, rahasiakan password, PIN, dan kode OTP. Jadi ketiga informasi tersebut merupakan kunci untuk mengakses akun. Jadi jangan pernah memberikan kepada orang lain, termasuk kepada pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan atau Diskominfo. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda. Jadi hindari menggunakan tanggal lahir, nama anggota keluarga, atau kombinasi yang mudah ditebak. Sebaiknya setiap akun penting memiliki kata sandi yang berbeda. Jadi aktifkan pula verifikasi dua langkah atau 2FA sebagai pelindung tambahan. Untuk yang keempat, yaitu berhati-hati terhadap tautan yang mencurigakan. Jangan terburu-buru mengklik tautan dari pesan email atau media sosial, terutama jika isinya meminta kita segera melakukan sesuatu yang karena akun akan diblokir atau mendapatkan hadiah. Jadi modus seperti ini dapat menjadi bagian dari phishing untuk mencuri data pribadi. Yang kelima, yaitu bijak membagikan informasi di media sosial. Jadi hindari mengunggah foto, dokumen, identitas, tiket perjalanan yang menampilkan data penting, alamat rumah, atau informasi pribadi lainnya secara terbuka. Informasi yang kita bagikan di media sosial dapat dimanfaatkan orang lain untuk menyusun profil tentang diri kita. Yang keenam, yaitu jangan sembarangan mengunduh aplikasi. Pastikan aplikasi berasal dari sumber resmi dan perhatikan izin akses yang diminta. Jika sebuah aplikasi meminta akses yang tidak berhubungan dengan fungsinya, kita perlu berhati-hati. Yang ketujuh, periksa aktivitas akun secara berkala. Jadi perhatikan notifikasi login, transaksi rekening, maupun aktivitas media sosial. Jika menemukan sesuatu yang tidak kita kenali, segera ubah kata sandi dan hubungi layanan resmi yang bersangkutan. Yang kedelapan, jangan mudah percaya dengan pesan yang mendesak. Penipu sering memanfaatkan kepanikan

agar korban tidak sempat berpikir. Jika menerima pesan yang mengatasnamakan bank, keluarga, teman, atau instansi, lakukan konfirmasi melalui saluran resmi sebelum mengambil tindakan. Pada akhirnya pendengar, menjaga identitas diri tidak selalu membutuhkan teknologi yang rumit. Kebiasaan sederhana seperti berhati-hati membagikan informasi, menggunakan password yang kuat, mengaktifkan 2FA, serta tidak sembarangan mengklik tautan sudah menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko. Ingat pendengar, identitas diri adalah aset pribadi. Semakin bijak kita menjaga data, semakin kecil peluang orang lain menyalahgunakannya. Jadi sebelum membagikan informasi pribadi, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah benar data ini perlu diberikan? Berikan untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rindu jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan...

Peringkat pro 1 dimanapun Anda berada, Peter Pan. Sudah kita dengarkan lagunya dari Kotak dengan judul lagunya Fobia. Sudah menemani kita Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan Sukmi masih temani Anda di program informasi dan musik hingga pukul 11 siang. Kita bahas tadi terkait tips untuk menjaga identitas diri. Jadi semoga kita bisa menjaga identitas diri di tengah gempuran informasi yang mudah diakses saat ini. Jadi jangan mudah untuk memberikan informasi NIK, password, dan akun kita yang kayaknya kalau belum jelas kita harus perjelas ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Untuk lagu dari miliknya Dewa dengan judul lagu Hidup Adalah Perjuangan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Barata dengan judul lagu Meski Telah Jauh sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini, dan tugas sudah kebersamaan untuk menemani aktivitas Anda di informasi dan musik. Semoga saja informasi yang kami sampaikan untuk tips untuk menjaga data diri Anda di tengah gempuran kemudahan informasi di saat ini yang kita jalani, untuk lebih aware lagi tentang kita membagikan mengklik tautan yang dibagikan dan informasi yang mendesak kita, dan kita harus memverifikasinya apakah itu sumbernya terpercaya atau tidak. Jangan sekali-sekali untuk mengirimkan identitas pribadi kita mengatasnamakan siapapun, dan kita harus verifikasi apakah yang kita berikan informasinya di tangan yang tepat atau bagaimana. Baik, kita akan lanjutkan dengan program lainnya di siang hari ini, dan jangan kemana-mana. Sekmi pamit dulu sejenak di program informasi dan musik, dan kita akan melangkah 3 menit lagi untuk kita dengarkan bersama program selanjutnya pukul 11 siang hingga pukul 12 siang dengan program KDHAD.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruwetin okasu dimanapun warakai tadi. Edisi Senai Ake 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak Sukmi ma kacampawe kilo ruwetin okasu di program Kadihi Ade Terin Cainare. Pia Maria Keke, Kakak Sukmi undang kita dogaso di 0822-3494-5100. Oringa sama Mena, rawa dari Anggun Bima Waduramba, terus dari Yus Yunus Nur Aini. Mawar kapatu atau cerita mawar selucu-lucun atau lucu podah, kirim lalu atau telepon lalu Kakak Sukmi di 0822-3494-5100. Loa rauni request rawa-rawa mojo di Amaraya Keke. Watira kadondo rekan toy be Kakak Sukmi ke langsung lalu taringa sama menaku rawa-rawa mojo makalai wali. Kakak Sukmi waura siapkan rawa mojo dari Lovika majudul Haju Rangguda.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Selamat meraih rute dokasi dimanapun warna kaita di program Gadih Ade Teren China Re. Iya, enggak ini kak, ini sake cowa Arie doona Madura di kakek ngomi. Awalnya sapa motir doro ira, ain saya kecoa aitoin. Mai tadi nggak sama wali rawa maka lahir di Terhokaso, gabung lawan Menteri Hokaso, telepon Kakak Sukmi di 0822-3494-5100. Mai tadi nggak sama wali rawa maka lahir wali rawa dari Bojo maka kanari maka lahir wali. Ma judul Amania Mechi. Terus untuk Rama Makalai Wali ke dari Lo Pauzi ma judul Na Uzubila. Mai teringat sama mena program kadi ade terencai nare.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Asik, di program Kadihade Teren Cainare. Oh, teringat sama menarawa mojo dia maraya kekem bui buku kakuran kakak sukme satu ibu rawan are ayera surat tenggom pa kakak sukme maputar wali lawa rawan bojo makalai wali di ruita dokaso di ngena ke ngahasarai atau ngahasarai in na ngena jam 12 tindak ikai na ningke hompa ake maki workau loko semangat terus ruita dokaso dia maraya keke kakak sukme maputar wali lawa rawan bojo makalai lai wali rawa ma judul mabu uco mabu uren akhir ruco ya rudon meringan ini kagak sekumir aina cingga wali iya lah rawa makalai wali di rita doka sedia maraya keke majudul oke, patu cambe dari Yusi Yunus. Nah, dong buat rawak ya. Mari teringat sama mana di program kedihia deh. Terin cahina deh.

0: Nanti orang merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Pagi Waura jam 11.55 kurung 5 menit wali kakak Sukmi putar wali rorong bujur Widro Kaso. Terima kasih Widro Kaso Waura ringa sama menata program kak dihi ada di Play Store aplikasi di luar keringa Eli Widro Kaso di program kak dihi ada luar download aplikasi era digital ke aka HP ta aka Android dan di Play Store aka HP Apple dan di App Store ku. Kakak Sukmi mah dodo wauta mohon maaf kalau wara-wara si manca cara makan carun cewi nekurana Eli kakak Sukmi di amare ya keke potong-potong ngampum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kadihi ade terincai.

0: 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
2: Palmer, Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Saarloijk. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Jose Laga Xavi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea dan setelah 30 detik Anda sudah kalah. Jadi ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show. And
2: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini,
4: saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda untuk mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan segera kembali bergabung bersama Portiga RRI untuk lanjutkan dinamika olahraga siang.
1: GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus dengan pertandingan berlangsung di Asiop Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
1: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Selamat siang pendengar, masih di edisi Selasa 25 Agustus 2026 dan siang ini masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda hingga pukul 13 siang di program Maksi. Makasih yang bersama teman sejati. Selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda untuk yang siang hari ini baru aja punya waktu untuk menikmati santap siang, dan untuk Anda yang ingin rebahan istirahat dulu siang hari ini, semangat terus untuk Anda. Baik, kita hadirkan beberapa sajian lagu. Ada dari Ruth Sahandaya dengan judul lagu Mengertilah Kasih.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Sumbawa terkait Bupati Sumbawa serukan pilkades tanpa permusuhan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh calon kepala desa, panitia, pengawas, aparat keamanan, dan masyarakat menjaga pemilihan kepala desa serentak 2026 tetap aman, tertib, dan kondusif. Pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak menghindari permusuhan selama tahapan hingga pelaksanaan pemilihan. Komitmen tersebut mengemuka dalam deklarasi damai Pilkades serentak 2026 yang berlangsung di Aula Haji Hadilawe ADT lantai 3 kantor Bupati Sumbawa pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Bupati Sumbawa, Insinyur Haji Syafarudin Jarot, MAP, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, Panitia dan Pengawas Pilkades, serta seluruh calon kepala desa dari 20 desa peserta Pilkades serentak. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin SE, dan dalam laporannya menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar Pilkades serentak 2026 di 20 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Sebanyak 67 calon kepala desa akan mengikuti pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Nama saya Koriatun Hafizah, salah satu korban bencana gempa bumi Lombok 2018 lalu. Seumur hidup saya tidak pernah membayangkan akan merasakan guncangan gempa bumi sekuat dan sesering itu. Pada awalnya, saya shock banget, trauma banget. Tapi karena sudah terbiasa, saya jadi sadar gempa bumi itu seperti ajal yang tak tahu kapan dia datang. Mau tidak mau harus siap dihadapi. Terus-menerus dalam ketakutan bukanlah hal yang baik. Saya coba bersahabat dengan makhluk Tuhan yang bernama gempa tersebut. Menanamkan dalam diri saya bahwa gempa adalah makhluk Tuhan, sama seperti saya, yang tidak perlu saya takutkan. Masalah ajal, ya itu urusan Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 siang. Saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.

0: Asia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Kebakaran Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah lumpuhkan aktivitas pariwisata. Program Makan Bergizi Gratis mulai memberikan dampak terhadap penanganan stunting di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hebat di Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah tidak hanya menghanguskan rumah warga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas pariwisata masyarakat. Sedikitnya sekitar 320 pelaku wisata terdampak dan kehilangan sumber penghasilan akibat kebakaran tersebut. Kepala Desa Rembitan Lalu Minakse mengatakan pelaku wisata tersebut terdiri dari pengrajin tenun, pemandu wisata, hingga pelaku usaha lainnya. Kebakaran juga menghanguskan berbagai fasilitas pariwisata. Data sementara menunjukkan sekitar 152 bangunan rata dengan tanah, mulai dari rumah tradisional, beruga, lumbung, museum, masjid, hingga lapak usaha warga. Menurutnya, saat kejadian, api sangat cepat menyebar karena bangunan tradisional Sade menggunakan material yang mudah terbakar. Dalam waktu sekitar 15 menit, api yang awalnya membakar 3 rumah disebut sudah menjalar hingga sekitar 50 rumah.
1: Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat, dan tentunya dari CSR dari ITDC dan segala macam bisa untuk segera bisa membangun Sade. Karena dengan adanya musibah ini ada 320 pelaku wisata kami yang hari ini kehilangan lapangan pekerjaan. Ada guide, penenun dan segala macamnya.
0: Saat ini sebagian warga yang kehilangan tempat tinggal mengungsi ke rumah susun dan rumah keluarga. Pihaknya berharap bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga pihak swasta dapat segera membantu pemulihan kawasan Sade. Baginya, pemulihan kawasan penting dilakukan agar warga kembali memiliki tempat tinggal, sekaligus menghidupkan kembali aktivitas pariwisata dan mata pencaharian mereka. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat mencatat 31.000 lebih kunjungan masyarakat hingga Juli 2026. Capaian tersebut turut mendorong realisasi pendapatan asli daerah atau PAD museum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan peningkatan kunjungan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan respons positif masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan inovasi yang dikembangkan museum. Menurut Nur Alam, museum kini tidak hanya mengandalkan koleksi sebagai daya tarik. Berbagai fasilitas dan kegiatan dikembangkan agar masyarakat memiliki pengalaman berbeda ketika berkunjung.
2: Karena 3 tahun terakhir ini peningkatan kapasitas museum sangat tinggi di kunjungan. Di bulan Juli kemarin kita sudah 100% realisasi PAD.
0: Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Museum NTB optimistis meningkatkan jumlah pengunjung hingga akhir tahun. Pengelola menargetkan sekitar 60.000 orang berkunjung ke museum sepanjang 2026. Pemprov NTB mendorong ekspor dilakukan langsung dari daerah tanpa harus melalui Surabaya atau daerah lain. Kepala Disperindag NTB Lalu Wiranate mengatakan langkah ini penting agar manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor dapat lebih banyak dinikmati NTB. Saat ini produk kerajinan yang akan diekspor masih dikirim terlebih dahulu ke daerah lain karena NTB belum memiliki pelabuhan kontainer untuk ekspor langsung. Pemerintah berharap pelabuhan Gilimas ke depan dapat menjadi titik keberangkatan ekspor langsung dari Lombok.
3: Yang kita harapkan adalah departure point untuk ekspor nanti ada di sini. Kita belum punya pelabuhan kontainer ekspor langsung ini. Jadi mudah-mudahan Gilimas ke depan ini di kayaknya sepertinya sudah diusulkan oleh Migup. Jadi supaya nanti ekspornya langsung dari sini sehingga devisanya juga kita dapat, cukainya juga kita dapat nanti. Sekarang kan tidak ada langsung ekspor dari sini, harus dibawa dulu ke Surabaya, ke tempat lain, baru diekspor dari sana. Ke depan bagaimana mengalihkan titik departurnya, titik perangkatnya di sini untuk ekspor.
0: Selain jalur ekspor, Disperindag NTB juga mendorong perlindungan merek agar identitas produk Lombok tetap melekat meski diekspor dari daerah lain. Wiranata mengatakan permintaan kerajinan ketak dan rotan terus meningkat. Sementara jumlah pengrajin masih terbatas. Karena itu pemerintah akan memperkuat pelatihan untuk mencetak perajin baru sekaligus menjaga kontinuitas produksi sepanjang tahun. Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot meminta seluruh calon kepala desa menjaga persaudaraan dan menghindari permusuhan dalam Pilkada Serentak 2026. Jarot menyampaikan pesan itu saat menghadiri deklarasi damai Pilkada Serentak di Aula H. Madiloe ADT, kantor Bupati Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menggelar Pilkades di 20 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Sebanyak 67 calon akan mengikuti pemilihan pada 7 September mendatang. Jarot menegaskan deklarasi damai harus menjadi komitmen nyata, bukan sekedar kegiatan seremonial. Ia mengatakan seluruh calon memiliki peluang yang sama untuk menang. Ia meminta calon yang kalah menerima hasil dengan lapang dada dan menjadikannya sebagai pembelajaran untuk bangkit. Jarot juga meminta panitia, pengawas, aparat keamanan, dan masyarakat menjalankan peran masing-masing sesuai ketentuan. Ia menekankan perbedaan pilihan tidak boleh memutus persaudaraan di tengah masyarakat. Seluruh calon kemudian membacakan deklarasi damai Pilkades dan menandatangani berita acara bersama Bupati Sumbawa, jajaran Forkopimda, serta perwakilan desa peserta Pilkades. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Renteng Praya, Lombok Tengah mendapat sorotan dari DPRD Lombok Tengah. Legislator mempertanyakan cara penertiban yang dilakukan Satpol PP, terutama karena dinilai belum disertai solusi bagi pedagang. Legislator juga meminta penegakan aturan dilakukan secara persuasif dan tidak hanya menyasar masyarakat kecil. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Kalau dia menegakkan perda, tegakkan perda dengan aturan itu, gitu.
5: Penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Pasar Renteng Praya Lombok Tengah mendapat sorotan dari DPRD setempat. Anggota Komisi 2 DPRD Lombok Tengah Ahmad Supri mempertanyakan langkah Satpol PP yang menertibkan sejumlah lapak pedagang di kawasan tersebut. Menurut Supri, penertiban seharusnya dilakukan dengan pendekatan persuasif. Ia juga mempertanyakan tidak adanya surat pemberitahuan sebelum lapak pedagang ditertibkan. Supri juga menilai pemerintah daerah perlu memiliki zonasi yang jelas mengenai lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk berjualan.
4: Kalau si dia tidak boleh, itu yang jual toko besar itu, yang permanen dia buat dia tutup. Nah ini kan harus kita melihat begitu gitu. Kalau yang toko itu boleh, kenapa ini yang baru berdagang, baru satu pekan dia berdagang, nggak ingin dia nganggur gitu? Ya hormati lah keinginan masyarakat yang mau kerja sendiri, tidak rezeki pemerintah gitu kan.
5: Setelah itu Supri menyoroti pengerahan puluhan personil Satpol PP saat penertiban. Menurutnya jumlah personil yang banyak dengan perlengkapan lengkap justru dapat membuat pedagang merasa takut. Di satu sisi dirinya juga mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan Perda nomor 7 tahun 2021, khususnya terkait penataan dan penertiban retail modern. Menurutnya penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan tidak hanya menyasar pedagang kecil.
4: Yang sudah jelas perdanya, ada pelanggaran, ada apa. Kalau terjadi pelanggaran, cara penyelesaiannya ada, enggak ada di pemerintah ini. Pokoknya dia mau menertibkan dengan cara tidak tertib. Ayo kita tertib, tapi komprehensif raya ini. Mau kita lihat apa? Pertama, tertib sampah, lokasi. Ya, saya ingin melihat, ngajak pemerintah ini, untuk kalau dia menegakkan perda, tegakkan perda dengan aturan itu, gitu. Yang mana salah, yang mana tidak, ya tidak tepat, ya dibuat gitu.
5: Sebelumnya penertiban PKL di kawasan Pasar Renteng dilakukan Satpol PP Lombok Tengah sebagai bagian dari penataan kawasan dan penertiban lapak yang berada di bahu jalan. Dalam penertiban tersebut sejumlah lapak pedagang dibongkar dan barang milik pedagang termasuk perlengkapan berjualan turut diamankan petugas.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai memberikan dampak terhadap penanganan stunting di Nusa Tenggara Barat. Ketua TPPKK NTB Sintaim Iqbal mengatakan manfaat MBG paling dirasakan anak-anak di wilayah 3T dan daerah terpencil. Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan besarnya kontribusi MBG terhadap penurunan stunting karena data khusus dampak program tersebut belum tersedia. Berdasarkan data IPPGBM, prevalensi stunting di NTB hingga triwulan ketiga 2026 tercatat 12,50%.
6: Secara angka memang kami belum punya angkanya apakah setelah RBG ini diberlakukan, tapi dari realnya kita turun ke daerah, terutama di desa-desa yang 3T, mereka sangat mengapresiasi dan mereka sangat menunggu betul adanya RBG ini. Itulah kenapa kami meminta teman-teman mitra dari SPTG ini untuk bisa lebih banyak bervariasi lagi, lebih banyak memberikan menu yang memang seperti yang seharusnya diharapkan dengan kandungan gizinya, baik dengan variasi makanannya.
0: Sinta optimis MPG dapat membantu menekan stunting jika makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan benar-benar dikonsumsi anak. Sehingga ia meminta SPPG meningkatkan kualitas dan variasi menu agar makanan tidak hanya bergizi tetapi juga disukai anak-anak. Di sisi lain, pemerataan MPG masih menjadi tantangan karena sejumlah wilayah terpencil terkendala akses dan transportasi. Sinta meminta orang tua, guru, dan pengelola MBG ikut mengawasi agar makanan berkualitas sampai ke anak dan dihabiskan. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyiapkan produk unggulan UMKM untuk tampil dalam ajang MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang. Melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemkab KSB membidik stand A sebagai lokasi promosi dan penjualan produk UMKM. Kepala Disko Perindak KSB Suryaman mengatakan pihaknya tengah menegosiasikan penggunaan stand tersebut dan menargetkan pengajuan proposal rampung Agustus ini. Suryaman menilai stand A strategis karena berada di sekitar garis start dan finish serta dekat dengan panggung hiburan utama. Kondisi itu dinilai membuka peluang bagi produk Sumbawa Barat dikenal pengunjung dari dalam dan luar negeri. Tahun ini Disko Perindak KSB menargetkan sekitar 8 pelaku UMKM membawa 10 produk unggulan. Produk yang disiapkan antara lain madu Sumbawa, permen susu, kopi rarak siap saji, abon ikan, bakso ikan, serta kain sarung tenun khas Sumbawa Barat. Dinas Koperasi dan UMKM NTB bersama MGPE akan menyeleksi pelaku usaha dan produk yang tampil. Kurasi mencakup perizinan kualitas produk serta standar kemasan ramah lingkungan. Suryaman mengatakan UMKM harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Pemkab KSB berharap keikutsertaan dalam MotoGP tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga membuka jaringan pasar dan mendorong UMKM naik kelas hingga mampu menembus pasar global. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi mendorong para sarjana yang baru menyelesaikan pendidikan tinggi agar tidak berhenti pada pencapaian akademik tetapi mampu mengimplementasikan ilmu untuk membantu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, bertambahnya jumlah sarjana di NTB diharapkan ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Ia menilai para sarjana memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mencari jalan keluar atas berbagai persoalan daerah. Karena itu, lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pengamat atau memberikan komentar terhadap masalah yang muncul.
7: Kami berharap dari pemerintah bahwa para sarjana ini hadir di tengah masyarakat memberikan solusi. Hadirlah dengan solusi, dengan ilmu tadi diamalkan, sehingga berbagai masalah yang ada di NTB itu masyarakat bisa dibantu untuk mencari jalan penyelesaiannya.
0: Aryadi menekankan pentingnya kehadiran kaum terdidik dengan gagasan dan solusi yang dapat diterapkan. Menurutnya, NTB saat ini tengah melakukan akselerasi pembangunan dengan sejumlah agenda utama yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia berkualitas. Universitas Terbuka atau UT terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Secara nasional, jumlah mahasiswa UT kini sekitar 860 ribu orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka Profesor Dr. Maman Rumana mengatakan perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam memilih pendidikan tinggi. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan mahasiswa pekerja, kini semakin diminati masyarakat muda.
8: Mahasiswa kita hampir 860 ribu dan kita targetkan tahun depan mungkin 1 juta mahasiswa.
0: Profesor Maman optimistis dengan target tersebut karena perubahan semakin terlihat setelah pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kebakaran desa adat Sadi, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah melumpuhkan aktivitas pariwisata. Program Makan Bergizi Gratis mulai memberikan dampak terhadap penanganan stunting di Nusa Tenggara Barat. Saya Sari Wisudawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, dan nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat siang hari ini. Semoga memperbarui informasi Anda. Selamat siang kembali untuk Anda semuanya yang sedang menikmati menu makan siangnya dengan lahapnya tentunya, karena udah lapar banget ya. Yang lagi santai sudah makan, saatnya rebahan, duduk santai dengerin RRI. Selamat siang untuk Anda semuanya. Siang hari ini Sukmi masih hadirkan untuk beberapa sajian lagu pop Indonesia hingga pukul 14 siang. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita ke sajian lagu dari Papinka dengan judul lagu Akhiri Saja.

0: Ih, kok hutan itu tidak hijau lagi?
1: Kita hinggap di mana ini?
0: Hutannya sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Coba kita ke hutan sebelah sana yuk.
1: Ayo.
0: Eh, hutan ini juga gersang.
1: Tidak hijau rano kayak dulu lagi.
0: Eh, hutan yang di situ juga begitu kering.
1: Ini ada apa ya?
0: Kita bertanya ke tanah yuk.
1: Eh tanah, kok hutan ini jadi jelek?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon lagi. Tidak hijau kayak dulu dan tidak sejuk lagi.
3: Iya burung, pohon-pohon di hutan ini sudah habis ditebang manusia-manusia serakah. Kami pun tidak bisa menahan air karena akar-akar pohon tidak ada. Kasihan manusia, karena hutan ini gundul, kalau hujan deras, risiko banjir dan tanah longsor mengancam mereka.
4: Jaga kelestarian hutan kita.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Eh, ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, The Massive dengan judul lagu Di Antara Kalian, dan lagu ini dirilis tahun 2008. Semoga untuk Anda semuanya, semoga aktivitas Anda di siang hari ini lancar dan bisa memberikan mungkin suasana terbaik yang bisa Anda ciptakan di hari libur ini tentunya. Baik, kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita ke informasi dari Kabupaten Dompu Pendegar. Ya, informasi dari Kabupaten Dompu untuk kita semuanya bahwa untuk prestasi nasional Taman Nasional Tambora jadi motivasi sukseskan Tambora Jungle Run 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi mengenai Jungle Run ini menjadi hal yang sangat baik untuk kita bisa berikan, dan tentunya juga hal ini juga menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Pendengar, Balai Taman Nasional Tambora kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Jadi Taman Nasional Tambora meraih penghargaan atas pencapaian efektivitas perencanaan terbaik dengan skor tertinggi ketiga dalam kategori Taman Nasional atau kelompok UPT-UPTD tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Kepala Balai TN Tambora Abdul Aziz Bakri dalam kegiatan yang berlangsung di Rumah Marga Satwa Ragunan Jakarta pada Kamis 20 Agustus 2026. Penghargaan nasional ini diterima pada momentum istimewa yakni di tengah persiapan akhir pelaksanaan event Internasional Tambora Jungle Run 2026 yang mengusung tema bernapas di jantung alam. Event tersebut memiliki nomor lomba andalan Sea to Summit 40 km yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pelari karena memadukan perjalanan dari kawasan pesisir hingga menuju puncak Gunung Tambora. Kepala Balai Taman Nasional Tambora Abdul Aziz Bakri menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan kepada jajaran Kementerian Kehutanan atas anugerah yang diberikan kepada TN Tambora. Prestasi cemerlang tersebut merupakan ganjaran atas kerja keras dan komitmen seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan kawasan konservasi. Dan apresiasi kepada seluruh tim Taman Nasional Tambora yang telah bekerja keras dan cerdas hingga mampu membawa institusi tersebut berada di jajaran puncak penghargaan tingkat nasional di lingkungan Kementerian Kehutanan. Penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena diraih pada dua momentum besar sekaligus, yakni menjelang pelaksanaan Tambora Jungle Run 2026 dan dalam semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berikutnya untuk informasinya, dan dengan penghargaan nasional yang berhasil diraih, Taman Nasional Tambora diharapkan terus mempertahankan kinerja dan inovasi dalam pengelolaan kawasan sekaligus menjadikan potensi alam Tambora sebagai kekuatan
untuk mendukung konservasi dan pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan Lingkar Tambora. Pendengar, demikian untuk informasinya, semoga bermanfaat dan selamat siang untuk para semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.56 menit dan saatnya Sukmi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita di siang hari yang cukup terik ini ya pendengar. Tapi tenang saja, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut yang gak akan bikin Anda bosan di siang hari. Apalagi baru saja kita dibuka dengan lagu dari Ayu Ting Ting, Geboy Mujair. Waduh, makin digoyang itu. Ya, sekarang mendengar, mari kita dengarkan dari Hesti Damara, Janji. Dan Wani menemani Anda mendengar sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food

di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan?

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
1: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap?

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Oh, no. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, tepat di pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya udah besar.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Mari mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Pro Dengdut, tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Kita akan bersua kembali pendengar di program Tembang Islami nanti di pukul 18. Dan untuk itu juga pendengar, di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya dan Mosaik Indonesia. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Sementara angka korban meninggal dunia masih menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kanit Penegak Hukum Gakum Lakalantas Satlantas Polresta Lombok Tengah, Ibda Sasmita Andika Chandra mengatakan, berdasarkan data sementara jumlah kecelakaan tahun ini meningkat sekitar 60% dibandingkan 2025. Peningkatan kasus diduga dipengaruhi tingginya mobilitas kendaraan di Lombok Tengah. Selain itu, faktor perilaku pengendara dinilai menjadi salah satu penyebab utama.
1: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau IQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita bertemu kembali dengan Dialog Kentongan bersama saya Putri Mentari. Dan pendengar, kita mau membahas tentang mitigasi ya, mitigasi bencana kebakaran selama musim kemarau. Pendengar yang sedang beraktivitas di rumah, di tempat kerja maupun saat ini di perjalanan, ataupun yang sedang menikmati sore bersama keluarga, semoga semuanya Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pendengar, kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir, suasana kemarau mulai semakin terasa ya. Udah terasa lebih panas, hujan juga sudah jarang turun, rumput dan pepohonan di sejumlah tempat mulai mengering. Kalau sudah begini, pendengar, biasanya ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu kebakaran. Nah, kalau bicara soal kebakaran, seringkali kita memberikan perhatian ketika api membesar. Padahal kebakaran bisa berawal dari sesuatu yang sangat kecil. Bisa dari bara api yang belum benar-benar padam, bisa dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, bisa juga dari pembakaran sampah yang ditinggalkan begitu saja, atau bahkan dari korsleting listrik di rumah. Dan ketika kondisi lingkungan sedang kering, api bisa menyala jauh lebih cepat. Jadi pendengar, karena itu sore ini kita akan membahas satu hal yang sangat dengan kehidupan kita, yaitu mitigasi bencana kebakaran selama musim kemarau, cegah sebelum api membesar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, musim kemarau sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita takuti ya. Tetapi musim kemarau memang membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kenapa? Karena ketika curah hujan berkurang, lingkungan pasti menjadi lebih kering. Rumput mengering, daun-daun berguguran, dan menjadi bahan yang mudah terbakar. Semak-semak juga pendengar menjadi lebih mudah tersulut api. Belum lagi ketika ada angin yang cukup kencang. Api yang awalnya kecil bisa menjadi cepat merambat dari satu titik ke titik lainnya. Inilah yang kemudian membuat kebakaran lahan atau kebakaran lingkungan menjadi lebih sulit dikendalikan. Jadi pendengar jangan berpikir, cuma membakar sedikit sampah. Karena yang namanya api, kalau sudah tidak terkendali, kita tidak akan pernah tahu berhenti di mana. Terlebih kalau pembakaran dilakukan di dekat rumput kering, lahan kosong, semak-semak, ataupun tumpukan material yang mudah terbakar. Nah, sekarang mari kita lihat dari lingkungan kita sendiri. Apa sih kebiasaan yang sebenarnya sederhana, tetapi bisa menjadi pemicu kebakaran? Yang pertama adalah membakar sampah sembarangan. Membakar sampah mungkin dianggap sebagai cara cepat untuk membersihkan halaman. Tetapi kalau dilakukan tanpa pengawasan, apalagi ketika kondisi lingkungan yang kering dan berangin, risikonya cukup besar. Api bisa menjalar ke rumput kering, kemudian merambat ke semak, dan akhirnya bisa mencapai bangunan atau rumah yang berada di sekitar lokasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Nah, pendengar, kebiasaan sederhana lainnya yang bisa memicu kebakaran yaitu membuang puntung rokok sembarangan, membakar lahan, meninggalkan api atau bara setelah memasak, maupun melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, pendengar, mitigasi kebakaran tidak hanya berbicara tentang hutan dan lahan ya, rumah kita juga perlu diperhatikan. Bagaimana kalau ternyata kita melihat kebakaran? Hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Memang tidak mudah. Ketika melihat api, kita mungkin langsung panik. Tetapi kepanikan justru bisa membuat kita mengambil keputusan yang berbahaya. Kalau api masih kecil dan situasinya aman, upaya pemadaman awal dapat dilakukan dengan alat yang sesuai. Namun, kalau api sudah membesar, asap mulai tebal dan juga apinya sudah menyebar, jangan memaksakan diri. Segera menjauh dari lokasi. Ajak orang-orang di sekitar untuk keluar dari area berbahaya dan kemudian segera laporkan kepada petugas yang berwenang. Dan pendengar, ketika melapor, berikan informasi lokasi yang jelas. Misalnya, terjadi kebakaran di sebelah timur jalan atau terjadi kebakaran di lahan kosong dekat pemukiman. Informasi lokasi yang jelas akan membantu petugas menemukan titik kebakaran dengan lebih cepat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air,
1: cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua, no, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan no semua, sebab

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Terima kasih untuk informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari dalam mitigasi bencana kebakaran. Pendengar, ada satu hal yang juga penting kita ingat. Ketika terjadi kebakaran, seringkali ya masyarakat berbondong-bondong datang untuk melihat. Rasa penasaran memang manusiawi, tetapi jangan sampai rasa penasaran itu justru membahayakan diri sendiri dan menghambat petugas. Jangan mendekati lokasi kebakaran hanya untuk mengambil video. Jangan berdiri terlalu dekat dengan sumber api. Dan jangan menghalangi akses kendaraan pemadam kebakaran. Kalau memang tidak bisa membantu secara langsung, setidaknya berikan ruang kepada petugas untuk bekerja. Ini juga bagian dari mitigasi bencana, karena keselamatan bukan hanya milik orang yang mengalami kebakaran, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Penanggulangan kebakaran tentu bukan hanya tugas pemadam kebakaran atau pemerintah ya. Masyarakat juga memiliki peran yang penting, dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga. Kemudian lingkungan tempat tinggal, ada RT, lingkungan desa atau kelurahan, sampai pemerintah daerah dan juga petugas terkait. Semua harus saling mengingatkan. Kalau melihat lingkungan mulai dipenuhi rumput kering atau tumpukan material yang mudah terbakar, segera dibersihkan. Kalau melihat seseorang melakukan pembakaran di tempat yang beresiko, jangan ragu mengingatkan dengan cara yang baik. Dan kalau menemukan titik api, jangan diam. Segera lapor kepada pihak yang berwenang, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk mencegah kebakaran lebih luas.

Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar, musim kemarau mungkin membuat udara terasa lebih panas ya, tetapi jangan sampai panasnya cuaca membuat kita lengah. Justru di tengah kondisi seperti saat ini, kewaspadaan harus semakin ditingkatkan. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan meninggalkan bara api, dan periksa instalasi listrik di rumah. Dan yang paling penting adalah segera laporkan jika menemukan titik api, karena kebakaran tidak selalu dimulai dari api yang besar. Terkadang semua bermula dari bara api yang kecil dan dianggap sepele. Pendengar, itu dia tadi mitigasi bencana kebakaran yang bisa saya bagikan sore ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram yang kita rangkai dengan berita NTB sore di pukul 17 waktu Indonesia Tengah yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: plastik ini. Dan di sini saja cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: berani baginda Nabi Muhammad tentu harus dilakukan dalam setiap saat. Pada saat momentum hari kelahirannya, momentum di mana kita introspeksi diri.
1: Nah ini agar jangan membakar sampah sembarangan. Sembarangan di sini maksudnya di tempat lahan kita itu layak nggak kita bakar sampah? Seharusnya aja ya, jangan.
2: Selamat sore. Maulid Nabi jadi momentum perkuat persaudaraan dan kepedulian sosial. Musim kemarau kering, warga diimbau waspadai kebakaran lahan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 25 Agustus 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait merajut persaudaraan memuliakan kemanusiaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi umat muslim untuk introspeksi diri dan meladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keteladanan tersebut diharapkan turut memperkuat toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Bali.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan wujud syukur dan momentum untuk menggali kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai risalah yang dibawa Rasulullah dinilai tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman modern, termasuk etika berkomunikasi hingga keberagaman sosial. Ketua MUI Kota Denpasar Haji Khairun kepada RRI menyampaikan bahwa diutusnya Rasulullah memiliki misi utama untuk menyempurnakan akhlak serta memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Di era digital saat ini, ajaran Rasulullah menjadi panduan moral penting seperti dalam membendung penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.
0: Meneladani baginda Nabi Muhammad tentu harus dilakukan dalam setiap saat. Nah, pada saat momentum hari kelahirannya, momentum di mana kita introspeksi diri, nah ini penting pada saat setiap momentum Maulid Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita semua bagaimana misi daripada diutusnya Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak.
4: Sementara itu, Guru Agama Semas Kristen Harapan Farhan Muhaimin menekankan pentingnya merefleksikan kisah keteladanan Rasulullah yang mengedepankan sifat pemaaf, kesantunan, dan kasih sayang antar manusia tanpa memandang latar belakang. Meneladani Rasulullah harus berdampak nyata pada perubahan perilaku sosial dan perbaikan diri.
5: Bukan perlu tentang meriahnya, bukan tentang seremonial, bukan tentang berkumpul saja, namun bagaimana berdampak terhadap kehidupan kita.
4: Sementara toleransi yang dicontohkan Rasulullah melalui Piagam Madinah juga dinilai sejalan dengan kehidupan bermasyarakat di Bali yang menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama melalui wadah seperti FKUB dan penganugerahan kota toleran. Generasi muda diharapkan dapat terus meneladani nilai-nilai moderasi agar harmoni di Pulau Dewata tetap terjaga. Reporter RRI dan Masar Nadia Syarif melaporkan.
2: Umat Islam hari ini merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan ini untuk mengenang kelahiran Rasulullah.
6: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah jatuh pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Perayaan hari besar ini merujuk pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah, meneladani akhlak mulia, serta memperbanyak bacaan salawat. Makna dan tujuan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mengenang sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, meneladani sifat utama Rasulullah, yakni siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Ketiga, mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Serta keempat, menumbuhkan rasa cinta yang lebih dalam kepada Nabi. Amalan yang dianjurkan, pertama, memperbanyak membaca salawat Nabi. Kedua, mengadakan pengajian atau ceramah agama tentang sirah nabawiyah. Ketiga, meningkatkan amal kebaikan seperti bersedekah. Serta keempat, membaca Al-Quran dan berzikir. Tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia, pertama, gerbek maulud di Yogyakarta dan Solo. Kedua, endok-endokan di Banyuwangi. Ketiga, ampiang maulid di Kudus. Serta keempat, walimah di Gorontalo.
2: Berikut suara masyarakat terkait merajut persaudaraan memuliakan kemanusiaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Halo, saya Putri Aurelia Handayani, umur saya 21 tahun. Maulid Nabi itu mengingatkan kita bahwa persaudaraan bukan hanya soal kesamaan agama atau kelompok, tetapi bagaimana kita saling menghormati, menjaga kerukunan, dan memuliakan setiap manusia. Nilai itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW.
7: Perkenalkan, saya Rizal dari Bandung. Di tengah perbedaan dan rasa informasi, kita perlu menyadari sikap Nabi yang santun, adil, jujur, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Persaudaraan harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai dan menjaga kedamaian.
8: Nama saya Jojin, kesibukan saya sebagai mahasiswa. Kalau kita lihat dari perspektif generasi muda itu perlu menjadikan akhlak Nabi sebagai pedoman, bukan hanya mengingat sejarahnya. Mulailah dari hal sederhana seperti menghormati perbedaan, membantu sesama, bijak bermedia sosial, dan menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi orang lain.
2: Mendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum untuk mengenang kelahiran sekaligus meneladani kehidupan Rasulullah. Nilai-nilai keteladanan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Merajut persaudaraan, memuliakan kemanusiaan, menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan baik, menghormati perbedaan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis. Semangat tersebut diharapkan tidak hanya hadir dalam peringatan Maulid Nabi, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama penyuluh agama Islam Ahli Media Kementerian Agama Kota Denpasar, Hajah Tini Herawati SE MPD.
9: Baik Bu Hajah Titin, berbicara tentang peringatan Maulid Nabi, bagaimana Kementerian Agama memaknai tema merajut persaudaraan memuliakan kemanusiaan dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini Bu?
10: Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar ya Mas ya, pendengar RRI Denpasar. Bahagia sekali kita kembali bertemu dalam suasana penuh kebahagiaan dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid ini adalah salah satu momentum yang akan mengingatkan kita kepada sosok mulia, yaitu uswah terbaik kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid Nabi ini bukan sekedar mengenang tanggal kelahiran Rasulullah ya Mas ya. Jadi Maulid bukan sekedar membaca solawat, mendengarkan kisah perjalanan hidup beliau begitu, tetapi lebih dari itu harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Yeah. Jadi bagaimana Rasulullah itu bukan hanya sebagai nabi yang menyiarkan agama, tetapi beliau juga membawa pesan kemanusiaan, mengajarkan bagaimana seseorang manusia memperlakukan manusia lainnya, bagaimana beliau mengajarkan perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling membenci, dan juga bagaimana beliau mengajarkan bagaimana kekuatan digunakan untuk melindungi bukan menindas.
9: Sejauh mana keteladanan Nabi Muhammad dapat menjadi landasan untuk memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, Bu?
10: Jadi Rasulullah itu kan kita tahu bahwa dari kisah-kisah itu beliau tidak hidup dalam satu golongan ya. Jadi golong Islam semua tidak. Jadi beliau justru adalah teladan terbaik dalam merajut persaudaraan. Contohnya adalah pada saat beliau hijrah ke Madinah, itu merupakan satu langkah penting begitu ya dalam membangun persaudaraan. Jadi saya mencoba mengutip dari surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang insya Allah artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi kita lihat bahwa kata yang digunakan adalah wahai manusia, ya bukan wahai orang beriman, bukan hanya wahai orang beriman. Ini menunjukkan bahwa pesan kemanusiaan dalam Islam memiliki cakupan yang luas. Jadi kita jangan hanya bilang bahwa kita cinta kepada Rasulullah, tetapi kita tidak meneladani secara jelas ya, secara eksplisit apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam masa kehidupan beliau.
9: Apa pesan Kementerian Agama kepada masyarakat agar peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan tindakan nyata dalam memuliakan sesama?
10: Pesan singkatnya mungkin ya, persaudaraan itu dimulai dari hal-hal sederhana. Jadi melalui perayaan Maulid Nabi ini kita meneladani Rasulullah, tetapi mulainya nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang susah-susah, tetapi mari kita mulai persaudaraan kita dimulai dari hal yang sederhana, hal yang kecil, seperti misalnya mulai dari rumah, ya, kemudian dilanjutkan dengan kepada tetangga, kita menyapa, menghormati, tidak mengganggu ketenangan, insya Allah. Dengan unit-unit terkecil ini sudah membangun persaudaraan, maka akan terwujud ke persaudaraan dalam lingkup yang lebih luas. Insya Allah untuk Provinsi Bali khususnya Mas ya, selalu hidup dalam lingkungan persaudaraan yang harmonis dan bisa menjalar menjadi persaudaraan, persatuan, memuliakan kemanusiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin.
9: Demikian perbincangan saya bersama dengan Ibu Hajah Titin Herawati, SE MPD, penyuluh Agama Islam Ahli Madya Kemenak Kota Denpasar. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Memasuki musim kemarau kering, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah sembarangan, terutama di sekitar vegetasi yang kering.
1: Agar jangan membakar sampah sembarangan.
11: Membentuk relawan-relawan hampir di setiap kelurahan dan...
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang mengering, suhu tinggi dan curah hujan rendah membuat potensi kebakaran lebih tinggi dibandingkan musim kemarau basah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng I. Gede Arya Suwardana menjelaskan kebakaran lahan dapat dipicu faktor alam maupun aktivitas manusia. Salah satu yang kerap terjadi adalah pembakaran sampah di lahan terbuka yang kemudian merambat ke vegetasi kering. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat, terutama jika berada di dekat alang-alang, pohon bambu maupun vegetasi kering lainnya. Jika kebakaran terjadi, pilihan terakhir lokasi harus dipastikan aman dan tidak berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar.
1: Begitu juga masyarakat, saya mengimbau agar jangan membakar sampah sembarangan. Sembarangan di sini maksudnya di tempat lahan kita itu layak gak kita membakar sampah? Seharusnya aja ya, jangan bakar sampah. Ya, secara umum saya tidak menganjurkan bakar sampah, tidak boleh bakar sampah. Kenapa? Karena tentu berdampak terhadap lingkungan. Lingkungannya itu apa? Udara menjadi kotor, kesehatan kita terganggu, kan itu menimbulkan asap. Jangan berpikir, oh sedikit aja.
2: Selain melakukan sosialisasi dan edukasi, Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, Ketut Dahmika, juga membentuk serta membina relawan pemadam kebakaran di desa dan kelurahan. Masyarakat juga dapat mengundang damkar untuk mendapat edukasi maupun simulasi pencegahan kebakaran melalui surat permohonan.
11: Biasanya kami melakukan sosialisasi, terus membentuk relawan-relawan hampir di setiap kelurahan dan desa kita itu agar kita memiliki relawan pemadam kebakaran. Itu setiap tahun kita jajaki, kita bina, terus kita pun juga melakukan inspeksi sesuai arahan dan edaran dari Sekda Buleleng. Berdasarkan itu, kita selalu melakukan sosialisasi, inspeksi untuk peran serta masyarakat kita mau sanggup di dalam pencegahan kebakaran. Demikian kiranya, Kabupaten.
12: Dahmika mengatakan pencegahan menjadi langkah penting untuk menekan risiko kebakaran. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum api meluas. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
13: Kabupaten Lombok Timur mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 1.545 unit yang menyebar di seluruh kecamatan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak. Yunia Herawati melaporkan.
14: 500-an unit, ini sudah persiapan pelaksanaan. Nah, yang 500-an tahap verifikasi.
15: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman terus menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah agar menjadi lebih layak dan sehat. Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu daerah penerima program tersebut dengan alokasi sebanyak 1.545 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Timur Haji Mudahan menyampaikan, pelaksanaan program BSPS di Lombok Timur saat ini telah memasuki tahap ke-12. Dalam pelaksanaan bantuan tersebut dibagi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, Lombok Timur mendapatkan alokasi sebanyak 519 unit dan seluruhnya telah selesai dikerjakan. Selanjutnya pada tahap kedua, pemerintah daerah mendapatkan alokasi sebanyak 500 unit. Saat ini pelaksanaan tahap tersebut masih dalam proses persiapan. Sementara itu, sisa alokasi bantuan masuk dalam tahap ketiga yang saat ini masih dalam proses verifikasi calon penerima manfaat.
14: SPS dari Kementerian PKB karena peluncurannya tidak sekaligus, pengalokasiannya tidak secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Nah, sekarang sudah sampai tahap ke-12. Nah, jumlah unit yang kita dialokasikan di Lombok Timur sampai tahap ke-12 ini sudah pada angka 1.545 unit.
15: Program BSPS dikatakan Mudahan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki rumah, khususnya mereka yang masih menempati hunian dengan kondisi belum layak. Melalui program tersebut, masyarakat penerima manfaat mendapatkan stimulan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Diharapkan pelaksanaan BSPS dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, sehat dan aman, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman di Kabupaten Lombok Timur. Penyaluran bantuan secara bertahap juga dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan program tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong agar seluruh tahapan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
13: Pemprov Bali menyiapkan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Grogdak, Buleleng, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah barat. Gubernur Bali Iwayan Koster menyebut, pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan potensi alam dan karakter wilayah Buleleng.
16: Supaya di Grogdak itu ekonominya tumbuh.
17: Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Grogdak, Kabupaten Buleleng. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengoptimalkan potensi wilayah Buleleng bagian barat. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pengembangan kawasan ekonomi pariwisata di Grogdak menjadi bagian dari upaya membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Buleleng. Menurutnya potensi wilayah Buleleng dari timur hingga barat memiliki karakter berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai kondisi dan potensi alam masing-masing.
16: Akan dibangun pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Grogdak. Supaya di Grogdak itu ekonominya tumbuh. Rupanya Buleleng ini dari barat ke timur rezekinya beda secara alam.
17: Koster menjelaskan wilayah Buleleng bagian timur seperti Kecamatan Sawan dan Tejakule lebih diarahkan sebagai kawasan budaya dan situs. Sementara wilayah barat dinilai memiliki potensi yang lebih kuat untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata. Koster menargetkan berbagai program pembangunan tersebut dapat berjalan sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur Bali berakhir pada 20 Februari 2030. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan pondasi pembangunan di seluruh kabupaten atau kota di Bali sesuai haluan pembangunan Bali 100 tahun.
16: Karena itu, yang memohon Ratu Denang Saransami sematuan titiang guyub, kompak, bersatu, menjaga Buleleng dan Bali agar tetap kondusif. Beri kesempatan dan dukung Bapak Bupati Wakil Bupati untuk membangun Buleleng. Kita akan dukung penuh.
17: Pengembangan kawasan ekonomi pariwisata di Grogak diharapkan mampu membuka peluang investasi dan lapangan kerja sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemprov Bali juga mendorong agar pembangunan tersebut tetap selaras dengan potensi alam dan arah pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah tetap mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, termasuk pembentukan PB PON dan kesiapan venue pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
18: Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
19: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan, meski proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan pemilihan Ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON.
20: Kalau masalah KONI kan ada panitia musyawarahnya, musyawarah kompetensinya gitu kan. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang PMS tidak memenuhi syarat calon-calonnya. Kalau misalnya kepengurusan KON yang sekarang habis kan nanti diambil alih oleh KONI pusat. Oh tidak. Sangat. KON masih 2 tahun lagi. Namanya merancang itu, menyampaikan venue-venue yang memungkinkan untuk bisa dipertandingkan di NTB. Memfinalkan itu semua, menyampaikan progresnya. Nah, di NTB juga begitu.
19: Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
18: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai. Proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat, beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
19: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
2: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Maulid Nabi jadi momentum perkuat persaudaraan dan kepedulian sosial. Musim kemarau kering, warga dihimbau waspadai kebakaran lahan. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
21: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan

0: fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

satu kanal informasi dan inspirasi. Bersama-sama sudah kita ikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan masih bersama saya pendengar Putri Wantari yang akan menemani Anda merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya juga mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore menjelang malam pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Tembang Islami, menemani Anda di program Tembang Islami pendengar sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan azan maghrib pendengar di pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah. Sebelum azan maghrib berkumandang, nanti kita juga akan mendengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bima kanal informasi dan juga inspirasi. Dimanapun Anda berada pendengar, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami menemani Anda pendengar di program Tembang Islami sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kita juga pendengar, azan maghrib berkumandang di pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah. Untuk menanti azan maghrib di pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah, untuk itu marilah kita sama-sama terlebih dahulu pendengar mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita Suhartini, surat Al-Isra ayat 9 sampai 12 yang berbunyi.

0: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar dari Qariah kita Suhartini Surat Al-Isra ayat 9-12 yang berbunyi. Dan untuk itu pendengar, mengingatkan kepada Anda semua untuk bersiap-siap mengambil air wudhu dan juga menyiapkan peralatan sholatnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani menemani Anda pendengar di program Tembang Islami, tepatnya edisi Selasa 25 Agustus 2026, yang dimana kita semua tahu pendengar bahwa tanggal 25 hari ini perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi ya. Nah, pendengar, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hari peringatan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Nah, pendengar, adapun makna dan sejarah singkatnya, arti kata Maulid atau Maulud berasal dari bahasa Arab yang artinya hari lahir. Nah, sejarahnya mendengar tradisi ini

banyak salawat. Ya pendengar, tidak pernah dijadikan sebuah tradisi yang ada sejak awal Nabi Muhammad SAW dilahirkan, namun semua ini berkembang menjadi tradisi setelah beberapa tahun atau dinasti yang berbeda peringar. Dan untuk itu juga mau mengingatkan kita semua bagaimana akhlak, kejujuran, sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita contohi, yang harus kita teladani, dan juga kita sebagai umat Islam menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW yang membawa terang ke dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan untuk itu, peringatan Maulid Nabi ini bukan untuk dijadikan sesuatu yang namun pendengar, dijadikan sebagai tempat kita untuk mengoreksi diri, mengintrospeksi diri dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan sebagai umat muslim, sedangkan Rasulullah kita memiliki sifat yang mulia, kejujuran, kasih sayang, yang dimana kita sebagai umat muslim bisa mencontohi perilaku dan semua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk itu, saat ini pasti banyak yang sedang merayakan Maulid Nabi pendengar. Dan ya pendengar, Wani mengingat sekali waktu, ada cerita ya pendengar, waktu Wani masih kuliah di Sulawesi kemarin, dan mereka ketika merayakan perayaan Maulid Nabi diisi dengan pengajian, tadarus. Dan itu hal-hal yang sangat mulia untuk kita lakukan bersama. Dan juga selalu ada ininya pendengar, apa ya, kalau bahasa di Bima tuh jangko atau bingkisan-bingkisan makanan-makanan yang dibagikan setelah kita mengikuti pengajian tadarus seperti itu. Namun pendengar, perayaan ini tidak diwajibkan sama sekali untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini, yang mau-mau saja dan yang mampu mengadakan. Untuk yang tidak mampu, tidak apa-apa, tidak perlu memaksakan diri, karena ini bukan sesuatu yang harus dilakukan sekali ya pendengar. Namun di mana di dalam diri kita, jiwa kita harus selalu mengingat Nabi Muhammad SAW dengan tauladannya, dengan kasih sayangnya, dengan sifat mulianya, dengan kejujurannya. Itu yang harus kita tanam terus menerus di dalam diri kita pendengar. Dan tentunya saya Wani Rukwani masih terus menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

0: nanti.
1: Nah, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Nah, pendengar, ini mengenai Maulid Nabi tadi kita sudah mau menyampaikan untuk Anda makna dan sejarah singkatnya dan sekarang tradisi di Indonesia. Seperti yang Wani ceritakan di awal tadi, pendengar, ada kisah waktu Wani kuliah di Sulawesi kemarin di Makassar. Pengadaan tradisi yang ada di sana itu pengajian dan juga ceramah. Nah, ini tradisi di Indonesia, pendengar, pengajian dan juga ceramah. Mengadakan majelis taklim untuk mendengarkan kisah hidup atau sirah nabawiyah Nabi. Terus pendengar, kenduri dan bersedekah, berbagi makanan, sedekah, hingga tradisi unik di berbagai daerah seperti arak-arakan dan zikir bersama. Anda bisa membaca informasi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait pesan moral dan khutbah keagamaannya juga, pendengar. Nah, pendengar, untuk itu juga informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita, pendengar, di program Tambang Islami. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tuntas sudah, pendengar, Wani menemani Anda mulai dari pukul 18, maksud kami mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas Wani selanjutnya.
2: Karena itu, bersiap-siaplah kalian. Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Umar menjawab, mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah? Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau mengembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga. Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri. Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jaringnya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jaringnya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Baik, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Atau satu fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyGest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert A. Pulvini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

motivasi dan inspirasi. Kebakaran yang melanda kawasan Desa Adat Sari, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 malam tidak hanya menghanguskan rumah adat dan harta benda warga. Tabungan yang dikumpulkan selama puluhan tahun juga ikut menjadi korban. Sekitar 100 juta rupiah uang tunai milik salah seorang warga Sade ludes terbakar. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 5 juta yang masih ditemukan dalam kondisi yang dinilai dapat diselamatkan. Marwan, anak pemilik tabungan, mengatakan uang tersebut merupakan tabungan milik ayahnya yang dikumpulkan sejak sekitar tahun 2000. Sang ayah memilih menyimpan uang secara tunai di rumah dan tidak menabung melalui bank. Menurut Marwan, uang tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh ayahnya dari hasil bekerja sebagai tukang jahit dan mengikuti berbagai kegiatan kesenian tradisional. Saat kebakaran terjadi, sang ayah sempat mengetahui rumahnya terbakar. Namun ia memilih lebih dahulu berupaya menyelamatkan warga yang berada di sekitar lokasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Pro 1 RRI Mataram.
5: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita dengarkan Komandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sebelum sempitmu, masa mudamu, sebelum tuamu, dan masa kayamu, sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: Saudara pendengar, kami yang bertugas di Studio Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan salat Isya.
1: Pro 1 RRI Mataram.
0: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah waktunya saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali. No, I can't take one more step towards you.

selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani Anda di NTB malam ini ya, di Selasa malam 25 Agustus 2026. Rangkaian acara Pro 1 Radio Mataram akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Bukannya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin, sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Masa Puri di Mataram, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia untuk selalu mendengarkan siaran Pro 1 RR Mataram di NTB malam ini. Sesaat lagi, pendengar, kita akan sama-sama menyimak kerangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta, langsung dari RRI Pro 3 Jakarta nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anif Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Impres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
10: Dari dengan persetujuan
9: Pak dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan,

0: Posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIG NG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
14: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagub, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
15: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonitor baru sekitar 10-an, belum cukup setengah. cabur meningkat dan instalasi yang dibutuhkan kulit, maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum PBSI Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak Koni Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak Koni nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
16: Beberapa program kemarin-kemarin ini dukungan Koni itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini Koni support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa Koni bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan bagus sebelumnya.
14: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara

0: ini betul-betul compatible dengan kultur kita. Papanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

Anda masih bersama kami di siaran Pro 1 di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan di Selasa malam, selesai warta berita malam, kami akan temani Anda dalam mimbar agama. Kali ini kami akan hadirkan mimbar agama Hindu ya. Jadi ini khusus untuk umat agama Hindu, di mana mimbar agama Hindu malam ini akan disampaikan langsung oleh Ikomang Wonten Esos. Tetaplah bersama kami.

Om Awignam Astu Namasudam, Om Swastiastu. Umat Sudharma, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Iko Mawentan, penguluh agama Seksi Bimas Induk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, yang pada kesempatan ini kembali membawa acara mimbar agama Hindu. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan menikmati udara kemerdekaan, kesehatan dan kekuatan untuk terus berkarya demi bangsa, negara dan kemanusiaan. Saudara-saudara umat Sudharma yang berbahagia, hari ini masih kita di tengah euforia bulan Agustus, yang mana setiap tahun bulan Agustus merupakan hal yang istimewa bagi anak bangsa. Hati kita kembali bergerak mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah merupakan hasil dari jerih payah para pejuang kita. Dan itu bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Kemerdekaan ditebus dengan air mata, pengorbanan, darah, bahkan nyawa. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi bangsanya. Dalam pandangan Hindu, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah secara fisik. Kemerdekaan sejati adalah ketika manusia mampu membebaskan dirinya dari sifat-sifat adharma seperti keserakahan, kebencian, kemarahan, kesombongan, dan ketidakjujuran. Manusia yang mampu mengendalikan dirinya adalah manusia yang benar-benar merdeka. Hal ini sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, yakni Mahardika atau merdeka dengan nurani kemanusiaan, yang mana mengandung makna bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui hati nurani yang bersih, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan selalu berpijak pada ajaran Dharma. Dalam Yajurveda Mandala 36 Sukta 18 dinyatakan, Mitrasya caksusa sarwani butani samyakse, yang artinya, semoga aku memandang semua makhluk dengan pandangan persahabatan. Sloka ini mengajarkan bahwa manusia yang benar-benar merdeka adalah manusia yang mampu melihat orang lain sebagai saudara, bukan sebagai lawan. Kemerdekaan harus melahirkan persatuan, bukan perpecahan. Melahirkan kasih sayang, bukan kebencian. Saudara-saudara, umat Sudharma, pendengar RRI. Bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat bukanlah merupakan kelemahan, tetapi kekuatan yang harus dijaga bersama. Dalam Weda juga ditegaskan melalui Rig Weda Mandala 10 Sukta 191 Mantram 2-4 yang salah satunya berbunyi, Sam Gajadwam Sam Wadadwam Sam Wo Mahamamsi Jonathan, yang artinya, berjalanlah bersama, berbicaralah bersama, satukanlah pikiranmu sehingga tercipta keharmonisan. Pesan luhur ini sangat relevan dengan kehidupan berbangsa saat ini. Kemajuan bangsa tidak dapat dibangun oleh satu golongan saja, melainkan oleh seluruh anak bangsa yang bersatu, saling menghormati dan bekerja sama. Umat Sudharma, mengisi kemerdekaan bukan berarti hanya memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan dan upacara. Mengisi kemerdekaan adalah menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan. Bagi seorang pelajar, mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Bagi seorang guru, mengisi kemerdekaan adalah dengan mendidik dengan ketulus ikhlasan.
bagi petani adalah menghasilkan pangan yang berkualitas. Bagi tenaga kesehatan adalah memberikan pelayanan yang penuh kasih. Bagi aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat secara jujur, bersih, dan adil. Dan bagi tokoh agama adalah menuntun umat agar semakin dekat kepada Tuhan dan semakin mencintai sesama manusia. Dalam Gita ayat 3 sloka 19 disebutkan, tasmat asatah satanam karyam karma sama cara, yang artinya, karena itu laksanakanlah kewajibanmu dengan tulus tanpa pamrih. Ajaran ini mengingatkan bahwa setiap pekerjaan merupakan bentuk pengabdian apabila dilaksanakan berdasarkan dharma. Saudara-saudara umat sedharma, dimanapun Anda berada, kemajuan bangsa tidak cukup hanya diukur dari tingginya gedung, pesatnya teknologi, atau meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Bangsa dikatakan maju apabila masyarakatnya memiliki karakter yang jujur, menjunjung kejujuran, menghormati hukum, menghargai perbedaan, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan saat ini, kita menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, ujaran kebencian, pernikahan usia dini, kerusakan lingkungan, hingga lunturnya nilai-nilai moral. Semua itu tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan hukum, tetapi harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai agama itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap keputusan, kebijakan, maupun tindakan hendaknya tidak menyimpang dari tuntunan agama. Weda mengajarkan satyam wada dharma cara, yang artinya berkatalah benar dan jalankanlah dharma itu. Kebenaran dan dharma harus menjadi dasar dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saudara-saudara yang berbahagia, tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut sangat sejalan dengan ajaran Hindu yang menghendaki kebahagiaan seluruh makhluk. Dalam kitab suci sering dipanjatkan doa yang berbunyi, Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Makacit Duka Bang Bawet, yang artinya, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua sehat, semoga semua memperoleh kebaikan, dan semoga tidak ada satupun yang menderita. Doa ini menunjukkan bahwa agama Hindu mengajarkan kesejahteraan yang bersifat universal, bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudara, umat sedharma, pendengar RRI, ajaran Tatwam Asi mengingatkan bahwa penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga. Karena itu, jangan pernah menggunakan kemerdekaan untuk menyakiti sesama. Gunakanlah kemerdekaan untuk menolong, menguatkan, dan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Begitu pula ajaran Trihitikarani yang mengajarkan keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menjaga ketiga hubungan tersebut secara seimbang. Kemerdekaan juga harus diisi dengan menjaga lingkungan, alam, bukan warisan nenek moyang semata, tetapi titipan yang harus kita pelihara untuk generasi mendatang. Umat sedharma, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kemerdekaan telah menjadikan kita lebih jujur, lebih disiplin, lebih peduli kepada sesama, atau lebih taat kepada ajaran agama? Bila belum, maka perjuangan kita belum selesai.
Perjuangan masa kini adalah membangun manusia Indonesia yang berkarakter, berintegritas, berakhlak mulia, serta memiliki semangat pengabdian kepada bangsa. Marilah kita menjadi generasi Mahardika, yaitu generasi yang merdeka lahir dan batin. Merdeka dari korupsi, merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebencian, hoak, intoleransi, dan segala bentuk adharma. Umat sedharma, akhirnya marilah kita bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras, berkarya tanpa pamrih, menjaga persatuan, mentaati hukum, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seperti yang telah diajarkan di dalam salah satu ajaran Trikaya Parisuda, agar kita senantiasa menjaga ucapan, pikiran, perkataan yang akhirnya mendapatkan karma dari apa yang kita perbuat. Semoga dengan demikian Indonesia semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan kehidupan bangsa senantiasa berada dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana beberapa hari yang lalu kita sudah sama-sama melaksanakan, menyambut hari yang begitu luar biasa bagi bangsa kita, yaitu Hari Kemerdekaan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dengan harapan merdeka dengan nurani kemanusiaan adalah kemerdekaan yang berpijak pada dharma, diwujudkan dalam pengabdian, dan dipersembahkan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Karena bagaimanapun, kita sebagai bagian dari warga negara mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban dan pengabdian seutuhnya. Demikian mimbar agama Hindu pada kesempatan yang berbahagia ini yang bisa kita dengarkan bersama, dengan harapan agar Indonesia ke depannya semakin maju, semakin jaya, dan kita sebagai bagian daripada warga bisa mengabdikan dengan ajaran-ajaran dharma itu sendiri. Akhir kata, saya tutup dengan Om Sarwi Bawantu Sukinah, Sarwi Santuni Ramaya, Sarwi Batrani Pasyantu, Makacip Duka Bang Bawet. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sukses.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pencegahan pernikahan anak di Desa Gapok, Lombok Barat diarahkan tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan. UIN Mataram mendorong masyarakat memiliki kelompok yang dapat melanjutkan edukasi sekaligus menjadi pengingat ketika muncul potensi perkawinan usia anak. Wakil Rektor 3 UIN Mataram Profesor Jumari mengatakan, edukasi yang dilakukan sekali tidak cukup untuk mengubah pola pikir masyarakat. Kesadaran harus terus dirawat melalui kelompok yang memiliki ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan kembali pengetahuan kepada lingkungan sekitarnya. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Pulsa Radio Mataram, saatnya kita sama-sama mendengarkan mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Di Balik Bulir Harapan, produksi RRI Fakfak.
1: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kau jadi sarjana,
2: Pak Lukas, apa kabar?
3: Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
3: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Wah, kenapa kau terlalu kerja di kota?
3: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
3: Tapi sama buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat, anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
3: Kayaknya kita harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, anak.
3: Jadi nanti ketum bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depu bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
3: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya tak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: ampun, hujan ini taruh berhenti ya. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru cekin. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Ku sudah berusaha. Ini juga faktor alam toh.
0: Tapi masyarakat dong percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyelidik.

0: garis yang harus diperbaikinya. Saya lihat bedengan yang dibuatnya terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
1: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketum perhatikan?
0: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketum tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tidak asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketum harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat tuh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
1: Oh begitu, jadi apa yang harus ketum lakukan duluan ibu?
0: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik ibu, saya catat semua.
2: Ketum berhasil semua ya? Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
2: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
1: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketum lupa pikirkan. Ibu pemasaran nanti bagaimana?
2: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
0: Ada apa Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
1: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panennya limpah, ketum khawatir dengan pemasarannya.
0: Kalau bisa tuh jangan ya, jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana ibu?
0: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dapat nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lah gitu.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
2: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bundes buat usaha ayam petelur juga.
2: Ayam petelur?
1: Iya, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
2: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung.
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja, bisa ikut ambil bagian.
2: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong ke ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong ke kampung ini.
1: Satu impian dari dulu memang ingin membangun ketong ke kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin Bundes bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
2: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan lanjutkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita ke kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
0: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan.

0: meluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
1: Terima kasih yang demikian mini drama telah kita dengarkan bersama. Tadi mini dramanya produksi rekan kami dari RRI Fakfak dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan tanya jawab agama Buddha. Untuk tanya jawab agama Buddha malam ini dengan topik 4 Brahma Vihara sebagai landasan keharmonisan, nanti uraiannya disampaikan oleh narasumber Bapak Yudiono SPDB, dan nanti acara ini dipandu langsung oleh Bapak Kenah Arya Utama dan SE. Pastikan mendengar untuk umat Buddha untuk menyimak acara tanya jawab agama Buddha untuk malam hari ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram.

0: Sabato Namo Buddhaya. Pendengar umat Buddha Sedama Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Kenah Arya Atamadana dalam program Tanya Jawab Agama Buddha, ruang siaran keagamaan yang hadir untuk menemani dan memberikan pencerahan spiritual bagi umat Buddha serta pendengar sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita, khususnya di Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan keberagaman suku, budaya, dan agamanya. Tema kita malam hari ini adalah empat Brahma Wihara sebagai landasan keharmonisan. Untuk mengupas tema ini lebih dalam, kami telah menghadirkan narasumber yaitu Bapak Yudhoyono. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bapak Yudhoyono.
1: Selamat malam, Namo Buddhaya.
0: Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, Bapak Yudhoyono SPDB, yang saat ini menjabat sebagai penyuluh agama Buddha di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, yang tentunya memiliki pemahaman yang mendalam tentang Buddha, khususnya mengenai empat Brahma Wihara. Selamat datang Bapak Yudhoyono.
1: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali saya bisa berbagi kepada umat Buddha khususnya dan para pendengar Pro 1 RRI Mataram.

0: tentunya nanti kita akan banyak bincang-bincang mengenai tema kita pada malam hari ini, Bapak Kenah, ya, yaitu tema kita pada malam hari ini adalah empat pramawara sebagai landasan keharmonisan. Tentunya juga ini sangat relevan, apalagi kita kemarin kita memperingati hari kemerdekaan, ya, HUT yang ke-81 Republik Indonesia. Nah, ini tentunya sangat berbahagia juga bagaimana relevansinya terhadap kehidupan bermasyarakat kalau kita lihat dari tema kita pada malam hari ini. Demikian, Pak Kena.
1: Baik, Bapak, sebelum kita masuk lebih jauh, bolehkah dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan empat Brahmawihara ini dan mengapa tema ini penting diangkat dalam konteks keharmonisan hidup bermasyarakat?
0: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini tentu pertanyaan yang sangat bagus, ya, sangat baik, dan perlu tentu kita juga berbagi kepada umat sedama khususnya di Nusa Tenggara Barat ini mengenai Brahmawihara. Nah, Brahmawihara ini sebenarnya inilah bahasa Pali, ya. Kalau kita artikan itu ada dua kata, antara Brahma dan Wihara. Tentu Brahma ini adalah kalau diartikan adalah luhur, sementara Wihara itu adalah kediaman. Nah, kalau kita gabungkan adalah tempat atau kediaman luhur. Nah, tentu ini kan sifatnya adalah memiliki sifat-sifat yang luhur yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, empat Brahmawihara ini tentunya memiliki sifat-sifat yang luhur. Yang pertama adalah metta. Metta itu adalah kalau kita artikan cinta kasih universal. Universal di sini artinya semua, mencakup, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Lalu yang kedua adalah karuna atau yang disebut dengan belas kasih terhadap penderitaan makhluk lain. Nah, nanti kita akan kupas mendalam, tapi kita akan jelaskan dulu apa sih sebenarnya dari empat Brahmawihara ini. Yang ketiga adalah mudita. Mudita itu sendiri adalah rasa simpati dan turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, nanti juga kita akan kupas. Lalu yang keempat terakhir adalah UPK. UPK itu artinya adalah keseimbangan batin dalam menghadapi segala kondisi kehidupan. Nah, keempat sikap batin ini bukanlah konsep yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain, baik dari metta, karuna, mudita, dan UPK. Dia tidak bisa berjalan sendiri, tentu ada keterkaitan satu sama lainnya. Nah, keempatnya ini perlu dikembangkan secara seimbang. Nah, kalau tidak seimbang, ya bisa saja kebijaksanaannya tidak ada. Nah, cinta kasih ada, tetapi karunanya nggak ada, ya. Kasih sayangnya, empatinya, simpatinya terhadap orang lain nggak ada, ya percuma juga. Nah, makanya keempat ini harus berjalan dengan perbarengan. Jadi dia tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Nah, itulah namanya menimbulkan sifat-sifat luhur supaya ini bisa tercapai. Demikian.
1: Baik, menarik sekali, Bapak. Lalu mengapa empat Brahmawihara ini disebut sebagai landasan keharmonisan? Lalu bagaimana kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang majemuk seperti di Nusa Tenggara Barat ini, Bapak?
0: Ya, pertanyaan yang sangat baik. Para pendengar Pro 1 RRI Mataram, tentu keharmonisan dalam masyarakat majemuk, ya, kita tahu sendiri, kita di negara Indonesia yang tercinta ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ya, baik dari suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda hanya dapat terwujud apabila setiap individu ya, memiliki sikap batin yang terbuka, penuh kasih, dan mampu menerima segala perbedaan. Nah, ini tentunya yang sesuai dengan sikap Brahmawihara ini. Nah, empat Brahmawihara tentu Buddha sendiri mengajarkan kepada kita untuk melampaui batas-batas kelompok tersebut. Nah, inilah tujuannya Brahmawihara, supaya kita benar-benar menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau di Indonesia ini kan kita memiliki 6 agama, suku dan budaya itu begitu banyak di negara kita. Ini sungguh-sungguh namanya apa namanya, harta yang tak ternilai sebenarnya di negara tercinta kita ini. Bayangkan di misalnya di provinsi kita ini, di Nusa Tenggara Barat ini, bahasa itu banyak, tetapi kita mampu menerima perbedaan itu. Justru perbedaan itu adalah sebuah keindahan buat kita semua. Tentu ini menjadi sebuah nilai yang tidak didapatkan mungkin di negara-negara lain. Nah, inilah makanya kenapa kita khususnya ya di negara Indonesia ini, di agama Buddha, Brahmawihara ini sangat penting harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, supaya dapat menjaga keharmonisan satu dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian ajaran empat Brahmawihara ini tentu sejalan dengan semangat toleransi kita, ya, kerukunan yang selama ini menjadi ciri khas kehidupan masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat yang tercinta ini. Nah, ini juga berkaitan dengan protes ya Kementerian Agama ya tentang moderasi beragama. Ini juga sangat relevan, ada relevansinya dengan tema kita pada malam hari. Sebagai gambaran, kalau kita lihat di Tewija Sutta itu, Sang Buddha menguraikan rumusan meditasi ya, yaitu empat Brahmawihara ini secara berurutan, baik yaitu batin yang dipenuhi metta, karuna, mudita, dan upekkha. Tentu dipancarkan meliputi satu arah, kemudian arah kedua, ketiga, keempat, ke atas, ke bawah, dan ke segala penjuru. Nah, ini disampaikan oleh Buddha di dalam khotbahnya yang dikenal dengan Tewija Sutta. Nah, beliau menyampaikan ini supaya tanpa ada niat apapun, ya, sifat-sifat luhur ini kita pancarkan kepada semua makhluk, ya, tanpa dasar niat jahat dan sebagainya. Nah, inilah rumusan ya yang menjadi dasar dari praktik keempat sikap batin luhur yang akan kita bahas. Demikian.
1: Baik, Bapak Yudhoyono. Setelah kita memahami gambaran umumnya, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari yang pertama yaitu metta. Nah, Bapak Yudhoyono, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan metta dan bagaimana mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Ya, baik, Bapak Moderator. Metta itu sendiri adalah, tadi sudah disampaikan di awal, yaitu cinta kasih universal, jadi tanpa syarat, tidak memihak kepada salah satu orang, dua orang, ketiga orang, atau kelompok dan sebagainya, tetapi ini mencakup keseluruh ya, makhluk hidup ya, termasuk binatang, hewan dan sebagainya, termasuk alam-alam di sekitar kita. Nah, inilah cinta kasih yang benar-benar harus kita tanamkan di dalam diri setiap manusia. Nah, kenapa? Contoh bayangkan ya, kalau kita tidak memiliki cinta kasih, apa yang terjadi? Maka ada menimbulkan sebuah penderitaan satu sama lain. Ya, coba kita lihat saat ini kondisi-kondisi, contohnya ya, hutan kita itu. Nah, hutan kita itu kan sekarang itu sudah banyak yang gundul ya kan, banyak yang ditebang dan sebagainya. Akibatnya apa? Kalau musim hujan kita lihat ada banjir, tanah longsor dan sebagainya. Itulah mengapa cinta kasih ini perlu kita terapkan, bukan hanya kepada makhluk hidup tetapi kepada lingkungan sekitar kita. Karena kenapa? Antara alam dengan manusia itu ada keterkaitan, ada saling melindungi. Nah, itulah pentingnya mengapa meta itu tanpa batas dipancarkan, ya, bukan hanya kepada manusia itu sendiri tetapi kepada semua makhluk hidup. Nah, sebab justru meta ini kan tentunya menimbulkan kebahagiaan kalau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik bagi diri sendiri, ya, keluarga kita maupun dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, dalam praktiknya meta dapat dikembangkan melalui perenungan dan meditasi cinta kasih. Ini tentu kita tidak asing lagi, ya, setiap kita puja bakti setelah membacakan parita-parita suci biasanya kita melakukan meditasi biasanya tidak asing lagi adalah meditasi cinta kasih yang biasa kita lakukan di dalam puja bakti. Nah, setelah kita pembacaan parita, maka pemimpin puja bakti atau romo panditanya biasanya menyampaikan, marilah kita sejenak mengheningkan diri, bermeditasi, kita berusaha untuk memancarkan cinta kasih. Nah, ini kan pola hidup kita supaya benar-benar kita bisa melatih diri untuk menerapkan yang namanya meta itu sendiri. Nah, ajaran tentang meta ini diuraikan, ya, secara indah dan biasa kita sering sebut di dalam parita itu adalah Karania Meta Sutta, yang terdapat di dalam Sutta Nipata yang disampaikan oleh Sang Buddha itu sendiri, ya. Buddha sendiri itu menuntun umat untuk mengembangkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk hidup, baik yang lemah maupun yang kuat, yang besar maupun yang kecil, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat, kalau kita pernah membaca kisah-kisah dari Buddha dan para biku pada waktu itu, siswa Buddha, kita pernah mendengar sebuah cerita di mana sekelompok biku itu melakukan ingin melatih diri melakukan meditasi. Nah, di sebuah tempat. Nah, di sebuah tempat tersebut, karena mereka belum pernah mendatangi tempat tersebut, makhluk-makhluk yang ada di hutan tersebut merasa terganggu. Nah, karena terganggu, akhirnya mereka, para biku ini diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut, dan mereka dengan niat untuk meditasi tersebut, ya, tidak berjalan dengan baik. Hanya mereka para biku atau siswa Buddha ini balik untuk

0: apa namanya, bahasa sarnya apa biasanya ya, tabe ya, kalau kita masih baru
1: ya, betabe
0: ya, betabe, betabe. Ya, nah kira-kira seperti itu ya. Kalau kita nggak ada basa-basi ya, orang juga bingung ini siapa gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi mengapa meta itu sendiri perlu kita kembangkan, artinya meta ini bukan cinta kasih ini bukan hanya melekat kepada salah satu orang. Yang biasa kita, kalau mohon maaf ya, kalau dalam dunia percintaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan seperti itu. Tetapi cinta kasih ini adalah universal, tanpa apa niat untuk memiliki sesuatu. Demikian mungkin Pak Kena.
1: Baik, luar biasa sekali Pak Yudhoyono penjelasannya. Lalu dari penjelasan yang sangat menarik tadi, bagaimana kita bisa mewujudkannya, meta itu ke dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di tengah keberagaman itu,
0: Pak ya. Baik, pertanyaan sangat bagus ya. Umat Buddha dimanapun Anda berada, para pendengar Pro 1 RI Mataram, jadi wujud meta itu dapat kita lihat dari sikap tutur ramah kepada siapapun ya. Lalu sopan santun kita, perilaku kita, kesediaan kita untuk menyapa maupun menolong siapapun tanpa memandang latar belakang. Nah, kalau kita lihat kondisi kita saat ini, berbagai macam bencana di bulan-bulan ini ya, baru-baru kemarin juga kita sangat prihatin juga ya, ada kapal terbakar, lalu rumah adat
1: Sade
0: di Lombok Tengah, lalu di Nusa Tenggara Timur, teman-teman saudara kita juga mengalami korban gempa bumi yang sangat luar biasa, itu 7,7 ya, luar biasa, hampir mendekati ke 8. Nah, ini kan perlu kita menebar cinta. Jadi kalau orang menebar cinta itu kan tanpa memandang yang namanya latar belakang, dia tidak memikirkan lagi yang seperti itu. Itulah maksudnya dari Buddha sendiri. Jadi kita itu memancarkan meta itu bukan kepada salah satu kelompok pribadi atau yang lainnya. Nah, itulah wujud kita bagaimana menerapkan meta itu sendiri. Jadi ketika seseorang sudah memiliki meta dalam batinnya, maka ia akan sulit untuk membenci ya, sulit untuk memusuhi, dan justru akan selalu berupaya membangun hubungan baik dengan siapa saja yang di sekitarnya. Nah, termasuk mereka yang berbeda agama, suku maupun keyakinan. Ini apa namanya, melepaskan diri dari sekat-sekat. Inilah tujuan dari meta itu sendiri yang disampaikan oleh Buddha. Demikian.
1: Baik, Pak Yudi, sangat luar biasa. Setelah kita memahami apa arti dari meta itu sendiri, jadi dapat dikatakan bahwa meta ini menjadi modal dasar untuk membangun kerukunan antar umat beragama, begitu ya Pak?
0: Iya, betul sekali ya Pak Ken. Meta sendiri adalah fondasi awal yang membuka hati kita ya, membuka hati setiap orang ya, untuk menerima keberagaman sebagai sebuah keindahan, sebagai sebuah nilai nilai yang menurut saya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, ini kalau kita ibaratkan di sebuah taman ya, di taman itu misalnya ada satu jenis bunga, misalnya warna putih aja ya, kelihatannya seperti apa kalau dibandingkan dengan bunga-bunga yang banyak warna-warni. Tentu yang banyak warna-warni ini adalah yang begitu indah menurut kita. Nah, ini kan sebuah keberagaman yang saling mengisi. Ini penting sebenarnya buat kita mengisi satu sama lain walaupun kita di tengah-tengah keberagaman. Nah, demikian Pak. Nah,
1: baik Bapak Yudhoyono, pendengar umat Buddha sedama Pro 1 RI Mataram dimanapun Anda berada yang berbahagia. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari apa arti dari meta dan bagaimana implementasi dalam kehidupan kita bermasyarakat, beragama, kemudian kita selanjutnya akan membahas

0: mengenai Brahma Wihara, yang kedua yaitu Karana. Nah, apa yang dimaksud dengan Karana di sini, Pak?
1: Iya, baik para pendengar Pro 1 RRI Mataram dan umat Buddha dimanapun Anda berada, masih tetap setia bersama kami dalam diskusi tanya jawab agama Buddha. Tentu tadi di awal juga sudah dijelaskan bahwa karuna itu sendiri adalah belas kasih, ya, yaitu perasaan iba dan keinginan tulus untuk meringankan penderitaan makhluk lain, ya. Nah, jika meta berorientasi pada keinginan agar makhluk lain berbahagia, maka karuna itu sendiri yaitu berorientasi pada keinginan agar makhluk lain terbebas dari penderitaan. Nah, tentu ini sudah jelas ya bagaimana kita bisa mendorong untuk peka terhadap penderitaan orang lain. Nah, contohnya sekarang ini kan banyak bencana itu. Nah, tentu kita punya sifat-sifat sosial. Nah, kita bisa membantu melalui apa? Ya, bantuan sosial. Mungkin saat ini saudara-saudara kita misalnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, ya, kita bisa membantu secara material, ya, mungkin dalam bentuk uang, nah, dalam bentuk pakaian dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Ini kan bisa kita untuk meringankan penderitaan-penderitaan mereka, ya. Inilah yang diajarkan oleh Buddha, supaya kita itu benar-benar memiliki yang namanya karuna, merasakan iba. Apa sih yang mereka rasakan? Tentu kita juga masih ingat ya, di tahun 2018 yang lalu kita juga pernah terdampak gempa bumi yang sangat luar biasa. Nah, itu bagaimana perasaan kita, sama seperti teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Semoga mereka tetap kuat ya menghadapi bencana ini dan semuanya bisa pulih kembali. Nah, tentu ini dengan sifat-sifat sosial kita ini yang melampaui batas dari sekat-sekat tadi itu, di tengah keberagaman kita bisa meringankan beban-beban penderitaan teman-teman kita ya. Demikian Pak.
0: Kena. Baik, sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini yang sudah dijelaskan tadi, baik itu kebakaran hutan di Kalimantan, gempa bumi di NTT, dan kebakaran rumah adat di Sade. Nah, apa sih yang kita lihat dari karuna ini dalam implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat yang secara langsung dilakukan oleh umat Buddha itu sendiri?
1: Ya, baik, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Kita sebelum implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ya kita lihat dulu ya, kalau di dalam Dhamma Pada ya, bagaimana yang namanya karuna itu kita mampu mempraktikan ya namanya Dhana Paramita misalnya ya kan. Dhana Paramita ini kan bukan hanya sebagai material tapi juga dukungan moral ya. Kalau kita tidak punya materi misalnya kan dalam bentuk uang, paling tidak kita bisa ya mendoakan mereka misalnya. Kalau kita pun tidak mampu untuk secara dukungan moral, ya paling tidak kita bisa membantu secara tenaga misalnya ya kan, kalau kita ada punya apa. Ini kan sebagai apa namanya jalan itu banyak sebenarnya untuk implementasi kita mempraktikkan yang namanya karuna. Contohnya nih, kalau kita lihat di misalnya ya, mohon maaf, mungkin teman-teman kita mahasiswa biasanya kan banyak di perempatan lampu merah, itu kan bagian dari salah satu yang namanya sifat sosial, implementasi yang namanya karuna. Nah, mereka ini menyebar untuk melakukan kebaikan ya, membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana misalnya ya kan. Nah, jadi mereka ini mengumpulkan misalnya tadi itu dana-dana yang didapat dari seikhlasnya dari masyarakat. Ini kan bagian dari tenaga juga. Nah, saya bilang kalau tidak ada punya uang, ya paling tidak kita punya tenaga untuk membantu saudara-saudara kita. Ini kan sangat luar biasa, supaya kita benar-benar mampu mengimplementasikan sifat-sifat karuna ini di dalam kehidupan sehari. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sebenarnya sifat-sifat karuna kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian.
0: Baik, menarik sekali Bapak Yudhoyono. Lalu apakah corona ini juga memiliki peran dalam mencegah konflik sosial, misalnya perkelahian di masyarakat atau lain sebagainya? Apakah bisa corona ini diterapkan seperti itu?
1: Iya, tentu. Jadi ketika di masyarakat ya, seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki karuna merasa iba atas penderitaan orang lain, jadi mereka akan lebih mudah memahami penderitaan ya. Kenapa? Ya karena kita tahu kalau sudah namanya penderitaan itu ketidakbaikan, baik diri sendiri maupun kelompok ataupun komunitas lainnya. Tentu kalau orang sudah memiliki meta ini, dia tidak akan mampu lagi untuk menimbulkan atau tidak lagi ingin memiliki rasa untuk permusuhan, ya, perselisihan dan sebagainya, sehingga potensi konflik dapat diredam, ya, dengan sikap empati tentunya, ya, sehingga potensi konflik dapat bisa namanya kalau diibaratkan ya seperti air dan batu. Maka kalau batu dilempar di dalam sebuah air, maka dia akan tenggelam. Nah, kira-kira sifat-sifat karuna itu harus diterapkan seperti itu. Jangan sampai kalau kita benturkan batu dengan batu akan mendapatkan yang namanya konflik. Tentu kita harus menamanya yang namanya punya kasih sayang terhadap orang lain juga, ya. Kalau kita tidak punya ini, ya tentu konflik-konflik akan terjadi. Yang menderita siapa? Ya tentu diri kita. Yang rugi juga siapa? Tentu diri kita dan kelompok-kelompok lain. Sehingga kalau orang sudah memiliki yang namanya karuna, ya tidak lagi ada keinginan untuk yang namanya menimbulkan konflik atau perselisihan satu sama lainnya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Yudhoyono. Pendengar Umat Muda Sedama Pro 1 RRI Mataram, setelah kita tadi mendengarkan beberapa mengenai Brahma Wihara, selanjutnya kita juga ingin mengetahui Brahma Wihara yang ketiga, yaitu mudita. Nah, dalam konteks di sini mudita itu seperti apa, Pak Yudhoyono?
1: Iya, baik Bapak. Karena mudita tadi di awal juga setelah dijelaskan adalah rasa simpati atau turut berbahagia atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain. Nah, tapi pada kenyataannya ya, kalau ada orang berhasil, kalau kita lihat ya, tapi tidak semua ya, tapi kalau kita lihat, kalau orang berhasil ada juga yang sifatnya orang itu iri, ya tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Nah, tapi kalau sudah memiliki ini sifat mudita, tidak akan ada yang namanya niat seperti itu, percayalah. Itulah sebabnya Buddha memaparkan yang namanya sifat-sifat mudita atau Brahma Wihara ini. Nah, kalau sudah memiliki Brahma Wihara, nggak ada niat lagi untuk iri hati, tidak suka terhadap orang lain. Nah, inilah perlu kenapa mudita ini sering disebut sebagai Brahma Wihara yang paling sulit dikembangkan. Kenapa? Sebab secara alami batin manusia cenderung mudah tergoda oleh rasa iri. Betul nggak?
0: Betul, betul.
1: Iya. Rasa iri itu pasti ada di setiap insan manusia. Siapa sih yang nggak ada? Nah, tetapi kalau orang yang benar-benar menjalankan mudita ini, tentunya dia tidak lagi punya niat untuk namanya risati. Justru dia ingin mungkin bagaimana sih caranya, kalau orang yang sudah memiliki mudita ya, bagaimana sih caranya supaya saya juga bisa seperti itu. Itu kan pola pikir yang positif menurut saya. Tapi kalau orang negatif, pikirannya iri terus, nah itu kan gimana gitu kan. Nah, tentu mudita ini adalah sebagai penyimbang supaya kita benar-benar mampu merefleksikan diri ya. Jangan sampai orang berhasil ya kita tidak senang. Nah, ini kan aneh juga kan, lucu juga. Justru sebagai penyemangat kita sebenarnya. Ya, resepnya apa gitu kan, supaya kita juga bisa sukses sama seperti dia. Inilah pentingnya mengapa mudita itu benar-benar kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya semoga ya umat kita, khususnya umat Buddha juga mampu mempraktikan sifat luhur ini ya, mudita, berbahagia terhadap keberhasilan orang lain. Ya, demikian Pak Kena.
0: Baik, Bapak Yudiono, lalu setelah kita memahami apa hakikat dari mudita dan bagaimana penerapannya, lalu bagaimana keharmonisan di sosial di tengah masyarakat yang beragam ketika mengacu pada mudita ini, Pak Yudiono?
1: Ya, baik Pak Kena. Kalau kita lihat di Dhammapada Syair ke-197 ya, pada bagian Sukawaga atau bab tentang kebahagiaan, yang menggambarkan betapa bahagianya hidup dalam damai dan bersahabat di tengah orang-orang yang bermusuhan, serta hidup bebas dari kebencian meski dikelilingi kebencian. Jika batin semacam inilah yang mungkin seseorang turut berbahagia atas kebaikan orang lain, alih-alih terjebak dalam iri hati atau sebuah permusuhan. Nah, tentu di dalam masyarakat majemuk seringkali ya kecemburuan sosial ini muncul akibat perbedaan keberhasilan individu ataupun antar kelompok itu sendiri. Nah, tadi di awal juga sudah jelaskan ya, pasti yang namanya sifat iri hati itu ada di dalam diri manusia, tetapi bagaimana kita khususnya umat Buddha mampu menerapkan ini dalam kehidupan sehari, paling tidak kita ya, kalau kita tidak mau menimbulkan penderitaan baru terhadap orang lain, ya paling tidak kita bisa diamlah, ya tenang gitu maksudnya. Tapi tenang, nanti kita akan bahas ada kaitannya dengan UPK, ya, keseimbangan batin, supaya kita mampu menerapkan yang namanya mudita ini. Kalau orang lain berhasil, kalau kita tidak senang, ya lebih baik kita diam gitu. Jangan sampai benar, kita menyebutkan fitnah sana sini. Ada loh ya orang misalnya ini kerja di dalam rumah, nanti dikira ngepet gitu kan. Nah itu pasti kerjaannya gak hangat, padahal di dalam rumah itu dia gak tahu dia ngapain. Nah, kerjanya di rumah itu mungkin dia sebagai programmer misalnya kan. Kalau programmer itu kan biasanya ya kerjanya di rumah aja biasanya kan, kalau yang individu misalnya ya kan, siapa tahu kan seperti itu. Nah, orang yang gak senang mungkin dikira aneh-aneh dia cari ya kan, uangnya dari mana, sementara dia bisa beli ini tuh kak. Itu yang harus benar-benar kita kalau dalam mengguna pasiko lah ya kan,
0: datang membuktikan seperti
1: ya itu. Tentunya kita kan diajarkan seperti itu oleh Buddha, kita datang lihat apa sih yang dikerjain gitu kan, kita buktikan benar nggak dia ngepet gitu kan, cari apa namanya hasil yang tidak baik gitu kan. Nah, ini mengapa mudita itu perlu kita terapkan. Keberhasilan orang itu ya harus kita ikut berbahagia ya, itu sebenarnya intinya. Sebenarnya kalau sudah sifat iri hati ya orang itu sendiri sebenarnya yang sakit ya, kira-kira begitu Pak Kena.
0: Benar. Baik Pak Yudiono, jadi kalau saya mendengar penjelasan tadi mengenai mudita ini semacam ada penawaran atau penawar gitu ya, dari sikap iri hati dan persaingan yang tidak sehat seperti itu Bapak ya.
1: Iya, tepat sekali ya. Jadi mudita itu dibangun atau membangun budaya saling mendukung ya, bukan saling menjatuhkan. Nah, tapi pada kenyataannya ya kita tahu sendiri, ada aja sifat manusia yang tadi sudah saya bilang adalah iri hati itu tidak pasti setiap insan manusia punya. Ada ingin saling menjatuhkan. Ya, kita lihatlah akhir-akhir ini banyak sekali seperti itu. Ya, di sekitar kita. Satu sama lain menjatuhkan. Kita tidak usah jauh-jauh lah. Mungkin di keluarga kita juga ada seperti itu. Ada keluarga atau saudaranya yang sudah maju misalnya ya, dia tidak bahagia gitu. Dia punya rasa iri hati. Kayaknya dia punya niat yang tidak baik, padahal itu saudara sendiri. Ada seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, itulah pentingnya mengapa mudita ini benar-benar kita praktikkan. Justru mudita ini membawa kebahagiaan buat diri kita sebenarnya. Kita sudah bilang, membangun, saling mendukung. Ya, boleh kita tanya mungkin apa sih resepnya gitu kan, supaya kita bisa maju juga gitu kan. Mungkin tanya-tanya lah atau apalah gitu kan. Tapi pada kenyataannya kebanyakan seperti itu. Itulah mengapa mudita ini bisa benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita juga tidak mengikis yang namanya iri hati tersebut. Demikian.
0: Baik, Bapak Yudhoyono, penjelasan yang sangat luar biasa. Pendengar Umat Buddha Sedama Pro 1 RI Mataram yang berbahagia dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan beberapa uraian mengenai apa Brahma Wihara tadi, selanjutnya di sini saya ingin menanyakan Brahma Wihara yang keempat, yaitu UPK. Nah, di sini yang dimaksud dengan UPK di sini itu seperti apa, Pak Yudi?
1: Ya, baik Pak Kena, ya. Umat Buddha dimanapun Anda berada, tentu masih setia bersama kami bahwa UPK itu adalah keseimbangan batin. Nah, kenapa disebut keseimbangan batin? Ya, seimbang. Kalau kita ada timbangan itu ya kan, antara kiri dan kanan dia tidak berat sebelah, benar-benar seimbang gitu ya, mampu menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kira-kira begitulah yang namanya UPK. Nah, dia stabil, tenang, ya, tidak mudah terguncang. Itu yang namanya disebut UPK. Baik oleh keadaannya menyenangkan maupun tidak menyenangkan sekaligus. Nah, UPK ini bukan berarti sikap egois ya terhadap orang, acuh tak acuh, tidak mau tahu dan sebagainya. Justru UPK ini kalau dikembangkan dia mampu menilai. Ya, mana sisi yang baik, mana sisi yang tidak baik. Nah, sisi yang baik dan tidak baik supaya misalnya di sebuah kondisi misalnya ada dua orang yang berselisih. Nah, orang yang memiliki UPK ini dia tidak ingin menimbulkan masalah baru. Ya kan? Dia tidak ingin menimbulkan si A salah, si B salah, si A benar, si B benar, atau si B salah, si A benar, seperti itu dan sebaliknya. Maka dia harus menilai pokok permasalahannya seperti apa. Nah, itulah yang namanya keseimbangan batin. Nah, sebenarnya keseimbangan batin itu banyak ya. Orang dipuji, ya kita juga jangan ikut tinggi hati ya. Gitu kan, terlalu tinggi, wah senang sekali, luar biasa. Tapi kalau tidak dipuji ya dia kesal gitu kan, cemberut gitu, marah, tidak suka, ya. Marah dan sebagainya ya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang memiliki UPK ini, keseimbangan batin, dia tidak lagi yang namanya tergoyahkan oleh pujian, bahkan celaan sekalipun. Kalau orang sudah memiliki tingkat keseimbangan batin yang luar biasa, mau dicela, mau diapapun, dia enggak tergoyahkan gitu. Ya dia biasa-biasa aja gitu ya kan, tidak ingin menimbulkan masalah baru. Nah, itulah yang namanya orang yang memiliki sifat UPK. Nah, ini mengapa UPK untuk bisa kita terapkan. Jadi dia mampu menilai mana sisi baik, mana sisi buruk, mana yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak, mana yang bisa menguntungkan salah satu pihak. Jadi dia benar-benar harus di tengah-tengah ya, netral lah ibaratnya, seperti itu Pak.
0: Ya baik, Bapak Yudhoyono, penjelasan yang sangat luar biasa. Setelah kita mendengar dari apa yang dijelaskan mengenai Brahma Wihara tadi, mungkin di sini ada saya sedikit minta untuk pencerahan atau kesan-pesan kepada umat Buddha sedang di rumah, dimanapun Anda berada, untuk mengenai bagaimana sih implementasi Brahma Wihara kita dalam kehidupan sehari-hari, Pak Yudi.
1: Ya, baik Pak Kena ya, sebagai pembawa acara dan para pendengar Pro 1 RI Mataram yang budiman, yang berbahagia pada malam hari ini, khususnya umat Buddha. Jadi bagaimana implementasi Brahma Wihara dalam kehidupan sehari-hari, ya apabila dikembangkan secara imbang dan menyeluruh akan membentuk pribadi yang matang secara spiritual. Ya, memang yang Buddha ajarkan seperti itu, tetapi tergantung lagi kepada pribadi kita masing-masing. Nah, jika orang mampu, ya, atau kita mampu menjalankan ini, niscaya, ya, percaya, kita tidak akan yang namanya memiliki satu sifat benci, tidak akan, karena metta sudah dikembangkan, ya. Tadi karuna, dia acuh tak acuh, tidak mau tahu terhadap penderitaan orang lain, itu tidak lagi seperti itu. Lalu apalagi tadi mudita, ya,
0: mudita,
1: rasa iri hati itu sudah tidak ada, karena sudah memiliki ini, ya kan, mudita, dia berbahagia terbenuh. Lalu yang terakhir adalah UPK, kalau dijalankan ini, ya, maka disebut Brahma, orang yang memiliki sifat luhur yang luar biasa. Nah, itulah mengapa nilai-nilai sifat Brahma ini kalau kita benar-benar jalankan kehidupan sehari-hari akan membentuk pribadi kita secara spiritual, ya, mengalahkan sifat-sifat dari Brahma itu sendiri, ya. Jadi kalau benar-benar jalankan, saya rasa dia adalah manusia yang tidak lagi memiliki nafsu-nafsu keinginan yang sifat-sifatnya yang buruk dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itulah mengapa, ya, satu sama lainnya ini harus bekerja sama. Bukan hanya metta aja kita kembangkan dalam kehidupan sehari, tetapi karuna, mudita, dan upekkha juga harus saling mendukung, saling keterkaitan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi kita tidak menyadari hal itu. Tapi justru dalam kehidupan sehari-hari kita juga ya tentunya masih memiliki namanya kekotoran-kotoran batin. Kita juga masih bisa berusaha untuk mengurangi yang namanya kekotoran-kotoran batin tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Pak.
0: Baik, pendengar Umat Buddha Sedana Pro 1 RI Mataram, tidak terasa waktu kita sudah berakhir. Terima kasih atas pencerahan yang telah disampaikan oleh Bapak Yudhoyono dalam program Tanggung Jawab Agama Buddha pada malam hari ini. Demikian, semoga apa yang telah dijabarkan atau dijelaskan dapat kita pahami dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, sabba sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Satu-satu, namo buddhaya.
1: Namo buddhaya.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi Indonesia, Pro 1.

Berbicaralah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendianganmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Dikala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung, bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan, kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan. Karena kasih yang memisahkan pamrih di luar jangkauan misterinya bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawa riak berbagi kebahagiaan. Karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan

kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Cerita lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: 21 dari Mataram, kembali ya kami mewarnai ruang dengar Anda di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Berbagi rindu, berbagi memori, sembari kita mendengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk malam ini. Lagu Ruang Rindu malam ini kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2000-an. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, boleh ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam untuk pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya ini ya.
1: Gimana kabar?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Silakan Mbak Maya. Silakan, pengen salam-salam buat siapa?
1: Ya, di sini salam hormat, salam sayang aja. Buat Raja, buat Yogi, Fahril, sehat selalu. Pak Herman, Pak Andi, Bu Tamasya, Pak Marisa, Pak Nerissa, Pak Jamiludin, Pak Sanadya, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mami Rian, ada Sinanti, Alvin, Jamaluddin, Pak Muhyiddin, ada Bang Rian di Lombok Timur, ada Pak Purbaya juga. Ini ada Bunda Marni, Pak Sukri, Bunda Kartini, semuanya di Lombok Timur, tanpa terkecuali. Yang di luar ada Anwar, ada Haris Kelana, Tony juga, kompasan aja buat Bu Wiga yang hilang ini ya.
0: Bu Wiga, ya.
1: Aja sama Ayu di Maluku, semuanya Ayu di luar daerah ya.
0: Oke.
1: Ini buat kru-krunya RRI juga. Selamat menikmati Maulid sama aja teman-teman Gigi.
0: Ada yang Maulid malam ini?
1: Ada.
0: Dua aja ya.
1: Di pagi. Tanggal 12.
0: Ke Sandik
1: tadi.
0: Oh, ke Sandik. Berarti ya. Petangan ya.
1: Oh iya, sama teman saya juga di Inggris ini ada yang maulidan juga.
0: Malam ini ya.
1: Tadi siang.
0: Oh, tadi siang. Kediri juga ya. Tadi dia.
1: Oh, sama. Iya, dan sisanya ya di petangan ini banyak.
0: Banyak yang.
1: Jadinya.
0: Iya.
1: Udah nggih. Alhamdulillah cukup sehat aja ya.
0: Amin, terima kasih nggih.
1: Iya. Udah dapat ganteng juga banyak uangnya.
0: Amin.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya ya sudah bergabung. Mbak Maya di Lombok Tengah, tepatnya di Mantang ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, sila yang mau masuk di Ruang Rindu di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berembe kabar de Mbak Lale.
2: Alhamdulillah sehat. Tapi ngantuk udah
0: ini. Mbak tahu denan ini?
2: Di rumah sekarang.
0: Oh, di Lombok ya.
2: Hari Jumat kita pulang jam 12 malam nyampe rumah.
0: Oh iya. Sehat yang pastinya ya.
2: Iya, Mas Andi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lumayan lamanya kita gak jumpa lewat udara.
0: Gimana di Bali, aman-aman aja, selamat ya?
2: Alhamdulillah aman, walaupun kita gak pulang ke kebakaran itu.
0: Oh iya, ya sempat ada kebakaran juga ya.
2: Baru satu minggu kita di sana baru terjadi kebakaran.
0: Emang berapa lama? Berapa lama Mbak Lale di sana, di Bali?
2: Tanggal 4 kita berangkat dulu. Terus kemarin hari Jumat itu kan tanggal 9. Lumayan, 2 minggu lebih.
0: Oh, ada acara keluarga ya?
2: Itu anak yang pindah kos, makanya biar ada yang
0: Amin.
2: apa namanya, ganti waktu angkut barang-barangnya, rapiin kamarnya gitu.
0: Oke, okay, berarti sekarang sudah sudah betah dia di sana ya?
2: Udah lama di sana, udah sekarang udah semester 3.
0: Iya. Baik, Mbak Lale pengen salam-salam buat siapa?
2: Yang pertama buat Ibu Hati dulu yang ada di Raja. Okay. Dan juga kita bilang kesehatan panjang umur. Nah, gitu saya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada sama Wiwi, Manirian, Pak Andi Gunungcari, terus Bisa Yuhin, Bunda Saya, Bunda Siti Hancar, Pak Marisa, Mbak Kenza, Pak Kenzo, Pak Fitri bersama Bunda Marni, Mbak Sesali juga, terus Mas Raja, Pak Fajar, Pak Erde, Pak Fahri, moga sehat selalu. Itu Mustinggu juga.
0: Oke.
2: Moga selalu buat semuanya dan bu.
0: Oke.
2: Dan tanpa terkecuali salam kompak persahabatan. Moga sehat selalu buat Mas Andi. Moga Mas Andi selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin lancarnya rezekinya.
0: Terima kasih ya.
2: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih nggih. Dan
2: permisi atur tiang Mas Andi.
0: Nggih.
2: Dan yang terbuat buat pesan ampunan nggih,
0: matur kasih
2: atas kesehatannya. Sekarang rangkum cuci yang membawa senas ampuri alih senapuran di Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lale ya sudah bergabung di malam hari ini. Masih kami nantikan Anda pendengar yang ingin bergabung di 081 80 dan 056. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya? Silakan dengan siapa ini?
3: Ya, di Labuan Haji.
0: Oh, Labuan Haji, Bajang Rian ya.
3: Iya.
0: Sehat ya, kabar
3: ini?
0: Sehat. Di sana sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Okay. Sehat.
0: Salamnya buat siapa? Silakan.
3: Saya. Iya, ada banyak tadi saya dengan Pak Selamat Malam. Sudah sesuatu. Ada siapa tadi Mbak Lana ya?
0: Iya, betul.
3: Terus ada Bunda Aisyah juga.
0: Terus
3: ada Tunggu. Juga dan terus dari dua-duanya sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Bunda Aisyah. Ada benda warna yang sekali yang ada di dalam sumber ya.
0: Ya.
3: Terus ada media ini gimana kabarnya? Terus ada Mbak Piana, ada Pak Marjede dia di Tenru. Ada Alpin. Ada siapa lagi namanya yang di luar kota ya.
0: Oke, dah.
3: Bang Andi juga godanya sehari ya.
0: Amin, terima kasih banyak ya. Ya,
3: lagunya
0: sudah kami siapkan ini.
3: Oke, dah.
0: Ya.
3: Ya, selamat
0: kesehatan banget. Iya, sama-sama. Terima kasih.
3: Ya, ini mudahan sehat semuanya. Ya, saya kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, J. Baik, di belakangnya ada siapa ini? Sebentar dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan bapak siapa nih, J?
4: Saya Pak Amin Mataram Kerang Baru.
0: Pak Amin, apa kabar Pak Amin?
4: Alhamdulillah baik.
0: Sehat Pak Amin ya.
4: Ya. Sebenarnya pendengar lama saya ini.
0: Oh iya. Pak Amin, silakan pengen salam-salam buat siapa ini?
4: Iya, semua teman-teman yang penggemar RI Mataram lah, semua saya kenalkan diri saya Pak Amin itu. Semoga kita selalu sehat walafiat semuanya.
0: Amin, sehat selalu Pak Amin ya.
4: Amin amin ya ya ya. Ya. Bawa nanti kan jauh-jauh lah ya.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
4: Nggih, sami-sami nggih, Mas nggih.
0: Nggih.
4: Sugeng dalu.
0: Nggih, sami-sami. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas nggih.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Amin. Di belakangnya Pak Amin ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar. Iya, Fajar menyingsing di pagi hari ya. Sehat. Di sana sehat ya?
5: Alhamdulillah.
0: Sibuk maulid kayaknya nih Bang Fajar.
5: Iya.
0: Iya.
5: Bulannya ini bulannya.
0: Oke, Bang Fajar pengen salam-salam buat siapa, yuk? Itu tadi Pak Amin, Bang Bajang Rian, Lale dan Mbak Maya.
5: Nah, Amin, ada Bang Rian.
0: Bang Fajar suka putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya. Mungkin bergeser sedikit Pak Fajar. Nah, kan keputus dia. Baik pendengar, sembari kita menunggu penelpon yang lainnya. Nah, sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Bukali Rindu, Memori Dewan Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahril, Ordes sehat ya?
6: Alhamdulillah Bang Andi, Mas. Bang Andi terus. Bang Andi jarang siaran siang-siang.
0: Sugerahan.
6: Cari-cari kemana dia, gimana?
0: Rebalik, sibuk maulid Bang Andi nih.
6: Saya tidak mau nih, cuma ngelamang-ngelamang ya.
0: Kemana undangan maulidnya Bang Syahril?
6: Jadi ke ini, apa? Di Eropa dan...
0: Oh, jadi kiai dong Pak Syahril nih. Silakan Pak Bang Syahril, Pak Bang Syahril. Silahkan ke sana, pilih salam-salam buat siapa?
6: Ya, salam sama Mbak Maya tadi ya.
0: Iya.
6: Kemudian bang
0: King. Iya.
6: Ada pun terlalu halus.
0: Okey dah.
6: Kemudian Mbak Lali. Mbak sampai dari Bang Fajar, Mbak Raja. Pak Amin. Kemudian Bang Alvin, Mbak Jangle, Bang Irwan, Bang Nanti. Bunda Siti Hajar. Bang Yogi. Kemudian Mbak. Bunda Siti.
0: Iya. Yeah.
6: Bunda Cahaya.
0: Bunda Cahaya lekan Praya.
6: Sama-sama nanti cepat orang.
0: Terima kasih Bang Syahril.
6: Banyak yang merah walaupun sambil udah apa-apa yang
0: berjuang. Oke. Iya betul.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Syahril ya. Di belakangnya Bang Syahril satu penelpon lagi nggih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, membagi rindu sama Mas Mandi yang habis maulidan tadi ya.
0: Kak Dende udah datang ke Bali.
7: Wah, kejebalin banana, Omek.
0: Piran.
7: Omek.
0: Mbeta balin.
7: Apa kan ini anak dia? Banana anak Kanjeng Bahurna.
0: Oh, lek Kediri. Dia teman telah ke Bali.
7: Ndek semal dekat sama kayak banana ini semal ini.
0: Ndek berhasil hasil lima anak-anak. Nambah tebarin Bang Andi Tohau.
7: Angkat tuh ke daerah ini barak lagu ndek semal ini.
0: Oh nin semal. Eh banana betok nggak mak jak.
7: Ndek beruntung jadi.
0: Sila salam-salam jok saya nih Bunda Cahaya.
7: Salam buat Bunda Aisyah, Bunda Syajah, Bunda Lale, Bunda Lale, Bunda Hil, Bang Syahril,
0: Rosayanda,
7: Bapak Marni, Mbak Warni, Pak Sukri, Bang Raja, Bang Pajak,
0: Sayanda,
7: terus Mas Yagi, Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Pak Kinanti, Pak Kenza, Mbak Kini, Lapu-lapu nane Mas Andi.
0: Lapu-lapu nane.
7: Ipat Linggi, Mas Andi, tetap sehat.
0: Amin.
7: Nedek ngasih. Nedek siapa? Saya orang kecepet
0: angka muka muka anteh onek ada masa ketik dok Bali.
7: Emak salah betul kecik ketik ni kan.
0: Ah, aneh menon. Terima kasih ki.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanten padahal ada saat datang dengan pendengar-pendengar lagu liwat sama Maulid ke ndek si jarian. Sila pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu sabar ya. Kita ke lagu dulu. Lagu sudah kami siapkan untuk malam hari ini. Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

0: Malam Minggu terus api dari Mataram di malam hari ini masih kami temani Anda. Yang ingin bergabung seperti biasa kami undang ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Silakan mendengar yang ingin bergabung. Tadi Bunda Isa sudah tersambung ya. Selamat malam untuk Bunda Isa, selamat malam untuk Bunda Mas Nia, selamat malam juga untuk bunda-bunda yang lainnya ya. Selamat malam yang di Lombok Utara, Kinanti, Ila, Pamawiin, semoga sehat selalu. Kita langsung ke penelpon yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kecil sekali suaranya ya?
1: Ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Tenggu,
0: Oh, Bang Tenggu. Bang Tenggu sehat ya?
1: Ya, saya lagi di Mataram ini.
0: Oh, lagi di Mataramnya di mana itu Bang Tenggu?
1: Dekat sama perusahaan di saya jadi warga Mataram ya.
0: Ah, iya. Silakan Bang Tenggu, pengen salam-salam buat siapa?
1: Saya sudah mulai aktif kerja di Mataram, selama di Indah Tiga,
0: Oke, silakan Bang Tenggu, salam-salamnya buat siapa?

0: kasih Bang Tenggo. Baik, di belakangnya Bang Tenggo ada siapa yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Widya, apa kabar nih Widya?
1: Alhamdulillah,
0: Bang Mbak. Silakan, salam-salam buat siapa nih Widya?
1: Ada yang bisnis, yang cinta, yang mau ada agenda kosmik yang mana, ada semuanya, agenda kesehatan, ada sampai, ada masalah gitu.
0: Halo? Angka ada putus-putus suara media. Nah, telang kan? Dia kenapa? Kalau putus-putus agak kersek-kersek itu bergeser gitu ya. Biar jelas suaranya. Atau memang ini lagi gangguan ya? Baik, pendengar yang bergabung kembali silahkan kami nantikan di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Sebentar dulu, kita lihat. Masih ada. Silahkan mendengar yang ingin bergabung, ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar, Bang Andi?
0: Sehat. Nah, nanti ini enggak kersak-kersak ya. Lancar suaranya.
2: Lancar suaranya.
0: Iya.
2: Lagunya merek apa sekarang?
0: Lagu-lagu barat ini.
2: Oh, iya sudah.
0: Silahkan.
2: Buat Bang Alvin, Kak Irwanila, Purbaya, Pak Hadi, ada Pak Mengidin, Pak Mauin, Pak Pumuntur, ada Puyan Kudul juga di KLU.
0: Iya.
2: Terus ada Bapak Raja, Bang Fajar, serta Pak Sahril, Pak Rukinzo, Mak Kinza, Mak Maya, ada Mak Lili, Kak Lili, kemudian Bajang Rian, Pak Rupri, Bunda Marini, Bunda Kartini, Pak Nusrah, Pak Marisa,
0: okay.
2: Pak Jepal, Pak Mirudin,
0: okay.
2: Mas Tinggu, Mas Yogi, Bunda Isa, Bunda Saya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir, Mbak Yuki Maluku, Bu Uja, terus ada Mbak Arisana, ada semua Mbak Andi.
0: Oke dah.
2: Bunda kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
2: Buat sama kerjanya juga ya selalu.
0: Oke.
2: Buat Pak Andi.
0: Ya.
2: Selamat bertugas ya selalu.
0: Terima kasih.
2: Panjang umur pada rezeki selalu dalam hidupan Allah SWT. Kita pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
2: Selamat terima kasih.
0: Yuk.
2: Lagunya kita dengerin sama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini aja terima kasih ya sudah bergabung. Di belakangnya Kinanti boleh dicoba yuk yang ingin bergabung di 081-80-056-000. Ada siapa? Sudah tadi ya kalau tidak salah ini. Halo Pak Amin. Pak Amin.
3: Halo. Ini kok lagi kembali, saya mau ke perutikan.
0: Oh iya. Terima kasih Pak Amin sudah bergabung. Di belakangnya Pak Amin ada siapa yuk yang bergabung? Ada Ila mungkin? Yang bergabung boleh. Bang Irwan apa kabar Bang Irwan? Apakah lagi di Mataram atau di Lotim nih? Atau Bapak Haji Sahbudin di Gerung, bagaimana kabar? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam ya,
0: iya, sehat selalu Pak Haji ya.
4: Panas? Ragi-ragi.
0: Oh. Gara-gara ragi-ragi. Salamnya apa sih sila?
4: Salam-salam untuk nanti. Dari Pak Irwa. Ya, Pak Mahir, Pak Mahir.
0: Karena
4: sudah mengandang lagunya.
0: Terima kasih Pak Haji Sahbudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Yang lainnya yuk bergabung. Dicoba lagi di Ruang Rindu Persatuan Radio Mataram. Sebelum nanti kami akan hadirkan lagu-lagunya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Sehat di sana, sehat ya.
5: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Mbak Ila.
5: Oke, selamat malam juga Mbak.

0: mancanegara pernah dengar belum?
1: Ah, lagu-lagu ini, lagu-lagu mancanegara benar.
0: Oh, ya dari mana soalnya?
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Ah, monggo.
0: Salam-salam dulu buat Kak Iran yang sudah di Lombok Timur, mungkin sudah tidur kali.
1: Iya ya.
0: Sudah tidak mengenal maksudnya. Bang Syahril, Bang Lince, Bang Raja, Pak Bisa Budin, Pak Jerman, Pondasi, Mak Yeli, terus lihat Mbak Isha.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Mari, Istri, buat kita lagi, buat semuanya ada di tangan di. Buat tangan di, sama bertugas, sama siap lagi, sama umur kesini lagi ini akan mengucapkan selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Ila, terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini. Baik pendengar, satu telepon lagi boleh ya, kita coba untuk menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Rindu.
1: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah,
2: sehat.
1: Kalau Bunda sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat, alafiat, senang bahagia.
1: Alhamdulillah.
2: Ya terus ya, bayang-bayang yang militik pelik tamu, monek
1: pelik. Si penonton Bunda.
2: Para bagian Bunda Cahaya. Bunda Cahaya bersama ini sebelah ni sebel datang jalan tiang.
1: Gila. Wah, aku buka jebak beli-beli, tak aku buka desa.
2: Oh, nge.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, cara kayak bertamu nyuka di acara.
1: Bisa kumpul-kumpul, kan.
2: Nge, nanda kita, nanda televisian, te ruah ini, musola.
1: Oh.
2: Boleh kata-kata sahat amal Quran ni ke.
1: Masya Allah.
2: Iya, belum pada ruah ini, musola, lalu masjid, jangan kita yang teriap, itu adalah kepe. Iya, pun jadi maulid tu sedih. Saya kau jadi tak siroh di kedua. Bunda jadi nunggu datang di ater doang.
1: Oh.
2: Terus jelas makin sampai lemak kan. Nili sudah yudasan duren, rasa tahun anak jenis.
1: Oh, sudah yudasan duren.
2: Iya, makanya tadi diisi-isin berkat tidak sana siang karena. Satu rumah sama bapaknya. Malu dong.
1: Sila lanjut Bunda yang sama-sama buat siapa.
2: Ada Bu Kartini, Pak Sutri, terus Bu Marni, ada Adinda Kinza lagi. Kinza, saya selalu Adinda kesayang. Ada Kim Hong, ada Kinza, ada Mas Rian juga. Ada dari saya, ada Nahir, ada dia berasa sama suaminya, terus sama Mirian, Pak Haji Jamiluddin, terus ada Pak Nur, Pak Saril, Haji Herman, terus sama Sia, Helanda Sanagung, Yogi, Bang Raja, udah masuk Bang Raja?
1: Belum. Ngantok.
2: Ke RRI, geng itu.
1: Ngantok, badik.
2: Iya, sudah pindah channel. Yang di KL semuanya ya, tanpa terkecuali yang di luar daerah juga. Dalam kangen, dalam persahabatan doang, sudah pergi. Kenapa nggak pernah ini ada ulama yang Hani Karela dan Cipesa terus itu yang lain-lainan itu yang dulu-dulu seperti
1: salah lainnya.
2: Iya, kenapa gak pernah yang itu, ACTB gitu kan. Ingin kita denger itu.
1: Orang atau putar ACTB.
2: Oh, enggak. Yang Sari, no, kebukannya Bunda. Terus
1: Nah,
2: Bunda. Iya, semuanya gini Anda tuh.
1: Terima kasih Bunda ya.
2: Semuanya.
1: Iya.
2: Yeah. Kita tetap bersama keluarga di rumah
1: Anda.
2: Amin.
1: Iya yeah, Bunda.
2: Gimana cara kita selancar jadi sukses selalu. Iya.
1: Yeah. Selalu
2: dalam lindungan Allah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu ruang-ruang sudah kami siapkan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apas aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dari Matara waktu terus merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas atensi Anda sudah bergabung ya di ruang rindu Pro Satria Radio Mataram untuk malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang rindu malam ini bisa memberikan suasana hati Anda bahagia, membuat tidur Anda lebih nyenyak ya untuk malam hari ini. Dan kami cukupkan ruang rindu malam ini, tapi jangan khawatir, ada dua lagu yang akan kami hadirkan kembali sebagai lagu penutup di ruang rindu malam ini. Nanti setelah ruang rindu, kami akan temani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi, untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin

tega bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama,

0: harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

أكبر. بسم الله الرحمن

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Mari jemaat, sebelum memulai kajian kita duduk lebih merapat, lebih mendekat untuk kesempurnaan majelis kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal hamidin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muqarram wa al-muqarram yang sama-sama kita muliakan, jamaah salat subuh Masjid Hubbul Wathon Islam Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RI Persatu Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Mari kita melanjutkan etikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salam dan salam atas junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Masrul Fardi LCMA yang akan melanjutkan kajian pada surah Al-Hijr.

Al-Hujurat surah yang ke-49 pada ayat 11 sampai dengan 13. Sekali lagi jamaah dan pendengar bisa membuka mushafnya di Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 pada ayat 11 sampai dengan ayat 13. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya tusyruk jam 6 lewat 19 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari kita awali bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita baca terlebih dahulu dan diterjemahkan oleh Bapak Haji Ilham.

0: Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
1: Kepada kelompok tunggu falyatafadhal masyura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan i'tikaf kita di Masjid Hubbul Wathon yang sama-sama kita muliakan ini. Kembali kita dapat memperkuat dan menyambung silaturahim kita, dan baru saja kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga amal ibadah kita di pagi hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penggelisir, singkatnya hadirin hadirat jamaah salat subuh serta pendengar di mana saja berada. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13. Dan tadi kita sudah baca bersama ayatnya dan sudah diterjemahkan. Kita langsung saja ke penafsiran ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Sebelum ditafsirkan di dalam kitab Al-Munir karangan Syekh Wahab Hazuli dijelaskan terkait sebab turunnya ayat ini, terutama ayat 11. Ad-Dhahhak mengatakan ayat ini turun terkait dengan delegasi Bani Tamim. Mereka menghina, mereka mengolok-olok orang-orang miskin dari para sahabat Nabi seperti Ammar, Bilal, Ibnul Fuhairah, Salman, Salim Maula Abi Hudzaifah, Khabbab, Suhaib dan yang lainnya. Karena dia melihat mereka ini adalah orang-orang miskin. Lalu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ila akhiril ayat. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan suatu ketika Safiyyah binti Huyai mengadu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata di hadapan Nabi, ya Rasulullah, para wanita menghinaku, para wanita mengolok-olokku dengan mengatakan aku adalah wanita Yahudi, anak dari orang tua Yahudi. Lalu kemudian baginda Nabi berkata kepada Safiyyah, kenapa engkau tidak mengatakan kepada mereka aku ayahku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa, dan suamiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat 11 ini sampai wala nisa ummin nisa asa an yakunna khairan minhun. Ini sebab turunnya ayat ini, dan ada beberapa riwayat lagi yang menjelaskan terkait sebab turunnya ayat ini. Kita hanya kutip dua saja. Ya. Baik, ayat yang kita baca di atas tadi maknanya, maksudnya adalah ay ya ma'syaral mu'minina, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya manit tasaftum bil iman, wahai orang-orang yang memiliki sifat keimanan. Wasadaqtum bi kitabillahi wa rasulih, kalian telah membenarkan kitab Allah dan Rasulnya. La yahza jama'atun bi jama'atin, janganlah suatu kelompok menghina, mengolok-olok kelompok yang lain. Wala yaskhar ahadun min ahadin, janganlah seseorang mengolok-olok, menghina orang lain. Faqad yakunul maskhuru minhu khairan indallahi minas sakhiri, karena boleh jadi orang yang diolok itu, orang yang dihina itu lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang yang mengolok atau menghina. Warubba ash'atha agbara dhutimraini, banyak orang yang berpakaian kusut, banyak orang yang rambutnya kusut penuh dengan debu, memakai dua lembar pakaian yang kusam. Law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, jika dia bersumpah atas nama Allah, Allah mengabulkan sumpahnya, Allah mewujudkan sumpahnya. Ini hadis Nabi yang terakhir ini. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita orang-orang beriman. Khitabnya, sasarannya kita ini orang-orang beriman. Subhanallah, Maha Suci Allah, bagaimana kita dididik langsung oleh Allah lewat ayat ini. Dididik agar kita berakhlak, beradab, bersopan santun kepada sesama mukmin yang lainnya, sesama muslim yang lainnya. Agar kita jangan sampai mengolok, menghina orang lain. Baik kita olok fisiknya, ekonominya, nasabnya, status sosialnya dan seterusnya, tidak dibolehkan dalam agama Islam, termasuk dalam ayat ini. Ya. Karena kenapa dilarang? Karena alasannya adalah bisa jadi, boleh jadi orang yang kita olok itu, orang yang kita hina itu lebih baik derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi yang di dalam hadis itu dikatakan oleh baginda Nabi, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang, artinya pelajari Al-Quran itu dari 4 sahabatku, kata baginda Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang hafidhul Quran. Dia seorang penghafal Quran, alim, saleh, wara', luar biasa. Bahkan memiliki suara yang merdu. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Suatu ketika Rasul memanggilnya, wahai Abdullah, bacakan untukku beberapa ayat daripada Al-Quran. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, pantaskah aku membacakan untukmu ayat-ayat Al-Quran, di satu sisi ayat itu Allah turunkan kepadamu? Dengan bijak Rasul kemudian mengatakan, wahai Abdullah, aku senang, aku suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, termasuk dari dirimu. Lalu beliau membaca surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 41. Ketika dia membaca, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا أُولَٰئِ شَهِيدًا. Apa kata baginda Nabi, wahai Abdullah, cukup, cukup, cukup, sambil beliau meneteskan air mata. Meneteskan air mata saking merenungi, mentadaburi, menghayati makna ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, plus suara Abdullah yang begitu merdu. Jadi disanjung beliau oleh baginda Nabi. Maka suatu ketika berkumpul para sahabat Nabi, di antara mereka ada yang mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud, saking kurusnya. Jadi kalau Arab itu biasanya rata-rata gemuk badannya, nggih, rata-rata. Tapi ada juga yang fisiknya kurus. Nya Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi yang badannya tidak gemuk, kurus, bahkan betisnya kurus. Lalu kemudian diterlakukan oleh sebagian sahabat. Apa kata baginda Nabi? Wallahi, demi Allah, jikalau betis Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan Gunung Uhud sekalipun, maka dari segi kebaikannya betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangan kebaikannya dibandingkan dengan Gunung Uhud sekalipun. Allahu Akbar. Ya, barangkali sahabat ketika itu spontan, lalu mereka tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud, tapi dilarang oleh baginda Nabi. Jangan engkau larang, jangan engkau olo-olo dia, jangan engkau hina dia. Bisa jadi dia lebih mulia dari yang mengolo. Okay. Tidak boleh kita mengolo orang lain. Okay. Kita jaga lisan kita, kita jaga hati kita. Okay. Karena seperti tadi, kita tidak tahu ternyata dia derajatnya, kedudukannya itu di hadapan Allah lebih mulia dari kita. Wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun ay wala yaskhar nisa'un min nisa'in fa'asa an takuna al-muhtaqaru minha khairan 'indallahi wa afdalu min as-sakhirati. Janganlah para wanita mengolok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok itu, wanita yang dihina itu lebih baik dari wanita yang menghina atau mengolok. Kata Wahb Hazuri dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita dalam ayat ini. Di sebagian besar ayat biasanya sudah terkaper ketika Allah mengkhitab seorang laki-laki mukmin, maka include juga perempuan mukminah. Tapi di sini secara khusus Allah menyebutkan wanita-wanita, jangan mengolok wanita-wanita yang lain. Kata Wahb Hazuli, antisipasi supaya tidak terkesan larangan itu hanya untuk laki-laki saja. Tapi ternyata secara khusus Allah kemudian melarang wanita-wanita untuk mengolok wanita-wanita yang lain. Dan biasanya kalau perempuan itu untuk mengolok yang lain itu lebih dibandingkan dengan laki-laki, terutama ketika mereka berkumpul secara sama-sama perempuannya. Seringkali kemudian keluar dari lisan mereka, mulut mereka untuk menghina atau mengolok perempuan-perempuan yang lain. Ya ibu-ibu, insyaallah kalau ibu-ibu yang hadir pagi ini insyaallah bukanlah termasuk perempuan-perempuan yang kita keberkumpul suka mengolok perempuan-perempuan yang lain. Karena salah satu ciri orang yang berilmu dan beradab adalah mempraktikkan firman Allah ini, tidak mengolok-olok orang lain, tidak menghina orang lain. Nah, itulah fungsinya. Ilmu itu bukan sekedar kita simpan di dalam dada, tetapi juga untuk kita aplikasikan, untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi orang yang alim dan bisa kemudian mengaplikasikan ilmu kita. Deh, ini adab, ini sopan santun kita kepada orang lain. Maka kata ulama, belajarlah adab dulu daripada ilmu. Ya, karena banyak orang maaf berilmu tetapi tidak beradab, tetapi tidak berakhlak, tidak mempunyai sopan santun. Itu akan ilmunya itu tidak barokah. Ya. Oh, na'udzubillahi min dzalik.
3: Wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Ya. Ai wa la ya'ib ba'dukum ba'dha wa la yad' ba'dukum ba'dha bil qabis su.
2: Janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain, dan jangan juga sebagian kalian memanggil dengan julukan yang buruk, dengan panggilan yang buruk kepada orang lain.
3: Wa innama qala anfusakum, Allah berfirman dalam ayat ini kata-kata anfusakum, li'anna al-muslimina ka'annahum nafsun wahidatun, karena orang-orang Islam itu bagaikan satu jiwa, bahkan dikatakan dalam hadis Nabi seperti satu tubuh. Artinya kalau ada orang yang mencela atau memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, berarti dia telah mencela dirinya sendiri. Maka dikatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian dengan apa? Mencela sesama muslim, mencela sesama mukmin. Karena orang mukmin yang satu dengan itu bersaudara. Bahkan dikatakan kal bunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dah, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan seperti satu tubuh, jikalau ada anggota satu tubuh yang sakit, maka anggota yang ikut merasakan sakit dengan apa? Dengan merasa demam dan tidak bisa tidur. Nggih, ampur mangkin tiang pelungu sami sakit gigi, parah sakitnya. Bisa tidur tidak? Bisa tapi agak lama. Harus minum obat penghilang nyeri dulu, baru bisa tidur. Lalu istri datang membawa ayam taliwang dalam keadaan sakit gigi yang parah. Kira-kira masuk enggak ayam taliwangnya? Enggak, yang justru yang makan anak kita, seneng. Ayahnya enggak jadi makan ayam taliwang gara-gara sakit gigi, yang kenyang anaknya atau istrinya. Kenapa? Karena ketika kita sakit gigi yang luar biasa, itu akan berpengaruh kepada anggota tubuh yang lainnya. Itulah ibarat orang yang beriman, yang satu dengan yang lainnya bagaikan satu anggota tubuh, bahkan satu bangunan. Ampura, kalau orang buat bangunan kan itu dari berbagai unsur, ada semennya, ada batunya, ada batanya, dan seterusnya. Ketika jadi bangunan ternyata ada tiangnya, ada pintunya, ada dasarnya, ada atapnya, dan lain sebagainya. Itulah perumpamaan kita bersaudara sesama muslim atau sesama beriman. Maka jangan pernah kita mencela sesama muslim atau sesama orang beriman. Termasuk juga jangan pernah memanggil dengan panggilan yang buruk. Jangan pernah memanggil dengan panggilan yang buruk. Ampur melihat yang nikil lombok tengah nikil, namanya Fatimah dipanggil ecok. Handian dengan niki gedek marah, kita berdosa, ditkanggu. Maka panggillah dengan namanya yang asli, biar dia senang, dia bahagia. Jangan panggil dengan panggilan yang justru tidak menyenangkan dirinya, tidak membahagiakan dirinya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ini kalau kita belajar tajwid, ini termasuk gharibul Quran. Kalau riwayat hafaz itu gharibul Quran. Ini namanya naqal, karena tulisannya bi'sal ismu. Nggih, kalau pelunggu lihat Al-Qur'an mungkin di situ tulisannya bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Tapi secara praktiknya dibaca bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ini namanya naqal. Arti naqal memindahkan atau menggeser. Kalau kita melihat ayat ini di huruf hamzah, kata bi'sal ismu, hamzahnya berharokat kasroh, dia baris bawah, lalu ia dipindahkan, digeser, ya, harokatnya menjadi mirip lam yang tadinya sukun, mati. Bi'sal, lamnya mati, sukun. Nah, huruf hamzah yang berharokat kasroh tadi dipindahkan harokatnya kepada lam yang sukun tadi, sehingga punya harokat. Dan hamzah yang punya harokat tadi secara praktik menjadi hilang bacaannya. Maka dibaca bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ampura, kalau orang enggak belajar gharibul Quran, pasti membaca teks aslinya. Bi'sal ismu. Secara ilmu tajwid itu salah. Bahkan dalam MTQ, kalau ada peserta yang membaca seperti itu, dikurang nilainya oleh Dewan Hakim. Kenapa? Karena tidak membaca gharibul Quran sesuai dengan apa namanya praktiknya.
2: Ay bi'sa an yusammiyal insanu fasiqan ba'da an sara mu'minan.
3: Seburuk-buruk panggilan, seburuk-buruk gelar, seburuk-buruk julukan, yaitu memanggil orang dengan kata-kata fasik setelah dia beriman. Ampun, ada saudara kita yang beriman, dia muslim, dia mukmin, tapi kita panggil, wahai fasik, mau kemana? Enggak boleh. Lebih-lebih kata, wahai kafir, wahai munafik, padahal dia orang mukmin yang baik, soleh, alim. Enggak boleh. Atau kemudian kita memanggilnya dengan nama hewan, seperti anjing, mau kemana? Babi, mau kemana? Na'udzubillahi min dzalik. Maka seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Itu enggak boleh. Terkadang ada anak muda. Ah, ini anak-anak muda ini. Sering mengatakan ke temannya, anjing mau kemana? Astagfirullahaladzim. Ah, ini kita orang tua harus kasih tahu kepada anak-anak muda kita. Jangan sampai kemudian itu menjadi kebiasaan. Karena kalau sudah satu kali mengeluarkan kata-kata itu, terus-menerus akan terus terbiasa dia untuk mengatakan hal itu. Dan bisa jadi karena kebiasaannya terhadap temannya, lama-kelamaan ketika dia marah kepada orang tuanya, na'udzubillah, lalu mengatakan orang tuanya anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Man syabba 'ala syai'in syabba 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan terbiasa. Maka kewajiban kita kepada orang tua, sebagai orang tua, ngasih tahu kepada mereka, jangan sampai anak-anak kita ini keluarkan kata-kata yang tidak sopan, ya, tidak senonoh, tidak baik kepada orang-orang beriman atau kepada orang-orang muslim.
2: Fa'ula'ikahum wa man lam yatub fa'ula'ikahum adh-dhalimun. أي ومن لم يتب عن اللمز والتنابز فأولئك هم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب.
3: Barang siapa yang tidak bertaubat dari mencela, dari memanggil dengan panggilan yang buruk tadi, mereka masuk dalam kategori orang-orang zalim yang menyebabkan dirinya terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini kan ada tiga larangan: tidak boleh mengolok, tidak boleh mencela, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Jikalau itu kita lakukan, kita termasuk orang-orang yang zalim. Jikalau kita tidak minta maaf kepada orangnya sebelum kita meninggal dunia, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Kan begitu. Zalim itu kan menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Itu zalim. Berbuat aniaya kepada orang lain, itu zalim. Ketika kita mengolok, mencela, memanggil dengan panggilan yang buruk, ternyata dia tersakiti dengan panggilan itu, dengan olokan itu, kita termasuk orang yang zalim. Na'udzubillah. Dan bukankah orang zalim itu jikalau dia tidak minta maaf kepada saudaranya yang pernah ia zalimi sebelum dia meninggal dunia, termasuk orang-orang yang muflis kelak di akhirat, orang yang bangkrut? Pernah yang sampaikan dan sering kita sampaikan ketika baginda Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda. Rasul mengatakan, orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara di kalangan umatku kelak di akhirat adalah orang yang datang membawa pahala sholatnya, datang membawa pahala puasanya, datang membawa pahala zakatnya, pahala kebaikan-kebaikannya. Lalu di satu sisi dia suka mencela orang, suka menuduh orang lain berbuat zina, suka memukul orang, mengambil harta orang dengan cara batil, membunuh orang. Maka kebaikan-kebaikannya diambil oleh orang yang pernah ia zalimi itu. Setelah kebaikannya habis, maka dosa-dosa orang pernah ia zalimi itu akan dipindahkan kepada dirinya, lalu Allah lemparkan dia ke dalam api neraka. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dengan sebab apa? Zalim tadi. Maka berbuat dosa kepada sesama lebih berbahaya daripada dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kepada Allah kita langsung istighfar, langsung taubat. Tapi kepada sesama, ya minta maaf dulu, baru Allah ampuni dosa kita.
2: Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadzan, ay ibta'idu anittuhmati wattakhawuni wa isa'atadzan bil ahli wal nas.
3: Jauhlah oleh kalian ya menuduh orang, mencurigai orang, berburuk sangka kepada orang, yaitu bil ahli wan nas, berburuk sangka kepada keluarga, juga kepada orang lain, wabil khusus kepada orang-orang muslim atau orang-orang beriman. Enggak boleh kita berburuk sangka. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man asa'a bi akhihi dhann faqad asa'a dhann bi rabbih, innallaha ta'ala yaqulu ijtanibu katsiran min adh-dhann. Barang siapa yang berburuk sangka kepada saudaranya, maka sungguh dia sudah berburuk sangka kepada Tuhannya. Sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ijtanibu katsiran min adh-dhann, jauhilah dari banyak prasangka. Dan para ulama membagi dhon itu menjadi beberapa bagian. Ada yang sifatnya dhon itu wajib, seperti kita wajib hukumnya berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang haram atau larangan keras, suudzon kepada Allah, suudzon kepada orang mukmin yang baik, suudzon kepada muslim yang baik, itu larangannya keras. Ya. Okay. Dan seterusnya. Maka mari kita jaga apa namanya prasangka kita, pikiran kita. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhann akdzabul hadis. Jauhlah oleh sifat buruk sangka, karena buruk sangka itulah sedusta-dusta pembicaraan. Ya. Maka kita melihat zahir orang. Kalau tetangga kita orang baik secara zahir, jangan lihat batinnya, zahirnya dulu. Bahwa dia mukmin, saleh, baik, ya, dan seterusnya. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada mereka. Nih, karena kalau kita berburuk sangka kepada mereka, otomatis kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: ولا تجسسوا أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوا معايبهم.
3: Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang-orang Islam. Jangan kalian mencari aib orang-orang Islam. Dan juga jangan suka mengikuti atau mengorek aib mereka. Enggak boleh. Kita cari saja kekurangannya, kita cari aibnya, keburukannya. Itu saja kerjaan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak boleh ya mencari-cari kesalahan orang lain, lebih-lebih kemudian menebarkan, mengekspos aibnya itu kepada orang lain. Bukankah dalam suatu hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya, keburukannya di akhirat kelak. Jikalau ada saudara kita sama muslim mukmin, dia punya aib, kita tutup rapat-rapat, jangan sampai kita sebarkan, jangan sampai kita expose. Bisa jadi itu menjadi bahan kita agar kelak di akhirat Allah tidak membeberkan aib-aib kita. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ay la yadhkuru ba'dukum ba'dha bis-su'i fi ghibatihi mimma bima yukrihuhu. Janganlah sebagian kalian menyebut-nyebut keburukan sebagian orang yang lain ketika ia tidak ada dengan sesuatu yang ia tidak suka. Inilah makna ghibah. Maka Abu Hurairah pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, mal ghibah, apakah dimaksud dengan ghibah itu? Rasul menjawab, dzikru akhaka bima yukrah, engkau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak sukai. Kembali Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, walaupun itu fakta, artinya dia betul-betul punya keburukan itu, lalu saya sebarkan, itu termasuk ghibah. Jikalau ia tidak punya keburukan itu lalu kamu sebarkan, berarti kamu sudah membuat kebohongan untuknya. Gih. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita tamsilun li shana'atil ghibati wa qabhiha bima la mazida alaihi min at-taqbih. Ay hal yuhibbul wahidu minkum an ya'kula lahma akhihi al-muslim wa huwa mayyitun. Ini adalah perumpamaan. Tamsil itu perumpamaan. Saking buruknya, saking jeleknya yang namanya ghibah kepada orang lain, sampai kemudian Allah membuat sebuah pertanyaan, apakah salah seorang di antara kalian suka, senang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia? Oke? Ini pertanyaan. Artinya kalau ada orang yang menggibah sesama muslim di atas dunia ini, maka pada hakikatnya dia sudah memakan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia. Berat ghibah ini. Oke. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjaga lisan kita, lidah kita, untuk tidak menggibah orang, tidak menggunjing orang. Karena kalau itu kita lakukan dan kita tidak minta maaf kepada orangnya, maka itu menjadi salah satu hukuman nanti Allah berikan kepada kita, karena kita tahu seorang yang zalim. Fakarihtumu ay fakama takrahuna hadha taba'an fakrahul ghibah syara'an fa inna uqubataha ashaddu min hadha. Tentu kalau kalian benci, tidak suka memakan bangkai mayat saudara yang sudah meninggal dunia itu, maka kalian harus benci untuk menghindarkan diri dari sifat ghibah. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ay khafullah wahdharu iqabahu bimtisali awamirihi wajtanibuhu nawahihi. Ya. Oleh karena itu ketakutlah kepada Allah dan berhati-hatilah atas hukuman Allah nanti. Dengan cara apa? Kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Innallaha tawwabur rahim, ay innahu ta'ala katsirut taubati adhimur rahmati liman ittaqallah wa taba wa anaba. Jadi Allah itu adalah maha menerima banyak taubat, kemudian besar rahmatnya, dan bagi orang siapa berisa bertakwa kepada Allah, dan bagi orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min dhakarin wa untha alikhitabu li jami'il bashar ay nahnu biqudratina khalaqanakum min aslin wahidin wa aujadnakum min abin wa ummin fala tafakhar bil aba' wal ajdad wala i'tidad bil hasbi wan nasabi kullukum li adam wa adam min turab. Ayat ini khitabnya kepada semua manusia. Kalau kita tadi berbicara tentang orang mukmin, enggak boleh kita sakiti. Nah, kalau ayat ini berbicara tentang semua manusia, artinya dengan kekuasaan kami, kata Allah, kami ciptakan kalian dari satu asal. Maka kami ciptakan kalian dari satu ayah dan satu ibu. Maka janganlah kalian berbangga-bangga dengan bapak yang kalian punya, dengan ibu yang kalian punya. Dan tidak ada pertimbangan, tidak ada penilaian terhadap keturunan, garis keturunan dan garis sosial, karena kalian adalah semuanya berasal dari Adam, dan Adam berasal dari turab, yaitu tanah. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ay waja'alnakum syu'uban syatta wa qabaila muta'addidah liyahsila bainakum at-ta'aruf wa at-ta'alluf. Kami, kata Allah, jadikan kalian dari berbagai macam bangsa dan suku. Apa tujuannya? Untuk saling kenal, mengenal. Ya. Ya, kalau kita biasanya mengenal orang pertama kali, biasanya kenal nama saja. Kenal nomor HP. Karena dalam ta'aruf itu ada prosesnya. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, tahabbun. Pertama, saling kenal dulu. Kenal nama, kenal alamat, kenal nomor HP. Semakin sering kita berinteraksi, maka akan kita faham, tafahum, saling memahami karakter masing-masing, saling memahami tentang sifat masing-masing. Ada orang yang suka humoris misalnya, atau pendiam dan lain sebagainya. Akan kita fahami mereka seiring dengan semakin seringnya kita bertemu. Kalau sudah terjadi, maka tahap selanjutnya adalah ta'awun. Kita saling membantu. Kalau sudah kenal, saling memahami, ketika saudara kita minta bantuan, pasti kita akan bantu je kalau kita mampu untuk membantunya. Nih. Tapi kalau kita enggak kenal sama sekali minta bantuan, biasanya kita ogah untuk membantunya karena enggak kenal. Terakhir baru tahabun, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Antara kita bukan cinta syahwati, tetapi cinta imani, insyaallah. Terakhir, inna akramakum indallahi atqakum, ay innama yatafadalun nas bittaqwa la bil ahsabi wal ansab, faman arada syarfan fid dunya wan mamanzilatan fil akhirati falyattaqillah. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak membanding-bandingkan antara manusia. Tidak ada perbedaan antara manusia kecuali dengan sifat takwa. Bukan karena garis keturunan, bukan karena nasab atau status sosial. Maka barang siapa yang ingin meraih kemuliaan di dunia ini dan meraih kemuliaan di akhirat kelak, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah modal terbaik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir, ay alimun bil ibadi, muttali'un ala dhawahirihim wa babatinihim, ya'lamu at-taqi wasyqi was-salihi mut-talih. Allah itu maha mengetahui hamba-hambanya, maha mengetahui lahir dan batinnya, mengetahui siapa yang bertakwa, siapa yang durhaka. Juga Allah maha tahu siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Nggih. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah ini Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, kemudian ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita dari sifat mengolok, sifat mencela, menggunjing, juga Allah jaga kita dari persangka yang tidak baik kepada sesama saudara kita. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah, dan mari kita tutup sekali lagi dengan bersama melepaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan Persada RRI Mataram di pagi hari ini. Dan ini setelah sama-sama kita dengarkan tadi ya, tausiah subuh dari Masjid Pulau Atun Islamic Center. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi untuk kita ya, untuk terus berbuat baik dan melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri dan juga orang di lingkungan kita pastinya. Di hari ini mendengar, di hari Rabu 26 Agustus 2026, ini harapan kami agar kami dan Anda semua dalam hari ini sehat selalu pastinya ya. Kemudian dalam keberkahan dan juga menjalani segala aktivitas dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan pastinya. Karena punya doa-doa kita, kemudian juga pengharapan kita, ini akan menjadi kekuatan kita untuk melakukan seluruh aktivitas dengan baik pastinya. Baik pendengar, mengawali NTB pagi untuk hari ini seperti biasa, akan kami ketengahkan untuk Anda perakiran cuaca dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Timur Tengah dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 40 sampai dengan 88%. Lalu di Lombok Timur juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 16 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 52 sampai dengan 88%. Kita beralih ke Sumbawa. Di Sumbawa juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 43 sampai dengan 85%. Lalu di wilayah Dompu juga cerah dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai dengan 92%. Demikian pula dengan Bima. Bima diperkirakan akan cerah dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 42 sampai dengan 88%. Ya, mendengar, untuk Anda di Sumbawa Barat juga hari ini wilayah Anda diperkirakan akan cerah dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan suhu 45 sampai dengan 98%. Di Kota Bima juga sama, diperkirakan akan cerah dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 43 sampai dengan 94%. Kembali kita ke wilayah Lombok, Lombok Utara. Hari ini juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 18 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembaban udara 63 sampai dengan 94%. Ya, terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Kota Mataram juga hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 47 sampai dengan 92%. Ya, demikian mendengar, cuaca rata-rata di Nusa Tenggara Barat hari ini diperkirakan akan cerah ya. Jadi untuk Anda selamat beraktivitas hari ini. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari Rabu 26 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga. Kelangkaan Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Layar kepedulian Polda NTB terhadap masyarakat terdampak musibah kebakaran di Desa Adat Sade, Desa Rampitan, Kabupaten Lombok Tengah terus ditunjukkan. Tim Bidokes Polda NTB menggelar bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan gratis bagi warga setempat di hari Minggu kemarin ya, 23 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sehari setelah kebakaran melanda kawasan Desa Adat Sade pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Nah, selain membantu masyarakat yang terdampak, layanan kesehatan juga diberikan kepada petugas serta personel Polri yang terlibat dalam proses evakuasi dan juga penanganan kebakaran. Tim medis Bidokes Polda NTB melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang membutuhkan. Dan dari hasil pemeriksaan, ada 14 orang yang diketahui mengalami hipertensi, 9 orang mengalami kondisi lemas, dan 7 orang mengeluhkan pusing. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan lapangan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit akibat musibah kebakaran. Menurutnya, pelayanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat setelah terjadi bencana ataupun musibah. Kondisi warga yang mengalami kelelahan maupun gangguan kesehatan akibat situasi darurat perlu mendapatkan perhatian agar proses pemulihan bisa berjalan dengan baik. Bidokes Polda NTB juga memastikan personel yang terlibat dalam penanganan kebakaran tetap mendapatkan perhatian terhadap kondisi kesehatannya, mengingat mereka bekerja di tengah situasi yang membutuhkan tenaga dan kesiapsiagaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Menghimbau aja, karena ini cuaca sangat panas, ekstrim, jangan buang puntung rokok sembarangan gitu.
2: Kalau kita melihat salah satu inflasi itu dari daging yang, tapi sejauh ini hasil pantauan insya Allah dari perindak memastikan kebutuhan akan tercukupi.
0: Himbauan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran terutama di tengah puncak kemarau Agustus sampai September 2026. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hajah Indah Damayanti Putri menegaskan pentingnya penguatan kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas inflasi. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita mulai dari informasi pertama. Polisi mulai mendalami penyebab kebakaran yang melanda di kawasan Desa Adat Sade di Lombok Tengah. Tim Inafis Polres Lombok Tengah bersama Puslapor Polda Bali diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di tengah proses penyelidikan. Pemerintah daerah mencatat kerugian sementara akibat kebakaran ditaksir mencapai 34 miliar rupiah. Mayor Taripa melaporkan.
3: Tetapi acuannya adalah kondisi TKP.
4: Tim Inafis Polres Lombok Tengah bersama tim Laboratorium Forensik Polda Bali melakukan olah tempat kejadian perkara TKP kebakaran di kawasan Desa Adat Sadi, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Di lapangan, polisi menggabungkan hasil pemeriksaan di lokasi dengan keterangan para saksi. Demikian diungkapkan Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Pungwan Hutahian, yang mengatakan hasil olah TKP nantinya menjadi salah satu acuan dalam proses penyelidikan. Ia pun menyampaikan hasil olah TKP maupun kesimpulan belum bisa disampaikan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
5: Hari ini kami melakukan olah TKP yang langsung dari laboratorium forensik. Spesifik menjelaskan akhir terkait kebakarannya seperti apa, tapi acuannya adalah kondisi TKP. Jadi bukan menjadi masalah. Jadi pokoknya kondisi TKP yang sekarang terjadi itu nanti menjadi acuan, sama dikombinasikan dengan keterangan saksi yang pertama kali melihat api.
4: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai melakukan pendataan terhadap dampak kebakaran. Bupati Lombok Tengah Lupatul Bahri mengatakan, berdasarkan pendataan sementara, sedikitnya 75 unit rumah terdampak kebakaran. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas adat dan fasilitas umum juga ikut terdampak, di antaranya satu masjid, 10 berugak, satu lumbung alang-alang, serta 69 offshop yang berada di masing-masing rumah warga. Kebakaran juga berdampak pada satu balai desa, satu toilet, satu gerbang adat, dan satu lumbung. Sementara di luar kawasan utama kebakaran, sekitar 20 rumah turut terdampak. Dari hasil perhitungan sementara, total kerugian akibat kebakaran kawasan tersebut ditaksir mencapai sekitar 34 miliar rupiah.
6: Dan kalau di total, tadi bersama-sama Bapak Kapolres, kemudian Pak Dandim, Pak Danrem, ada Pak Sekdar, rekan dari Dinas Pariwisata, Staf Ahli, semua kita, kepala desa, dalam hitungannya kurang lebih 34 miliar rupiah. Nah, selanjutnya, dengan kondisi ini tentu kami bersama teman-teman akan melaporkan ini lebih jauh nanti ke pemerintah pusat. Sembari kami duduk di sini dari tadi pagi untuk melihat dari dekat teman-teman yang ikut serta datang memberikan secerca harapan.
4: Dan memastikan proses pemulihan akan dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan kondisi kawasan dan karakter Desa Adat Sadi.
0: Pendengar, musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat dan pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menyusul jumlah kasus kebakaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Muhammad Alwi melaporkan untuk Anda.
7: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama puncak musim kemarau. Imbuhan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya, pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan. Namun, kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi.
7: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan. Cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arahan-arahan beliau, selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki triwulan ketiga.
8: Wagub menambahkan, Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan jajaran pemadam kebakaran. Hal ini menjadi evaluasi setelah kebakaran melanda desa Adat Sadi, Lombok Tengah. Pemerintah menilai penanganan di lapangan perlu lebih terarah agar kepanikan tidak menghambat proses pemadaman dan penyelamatan.
7: Pak Gubernur tadi dalam arahannya memang memastikan koordinasi dengan kabupaten kota. Dengan memasuki musim kemarau ini rentan sekali terjadi kebakaran baik itu hutan maupun beberapa bangunan-bangunan strategis. Termasuk protap penanganan ketika terjadi kebakaran, itu yang Pak Gub harapkan ada penekanan kepada Damkar Kabupaten Kota gitu. Seperti penanganan saat di kemarin, mungkin karena kepanikan juga Pak Gub melihat cara kerja di lapangannya belum terarah. Nah, itu jadi bahan arahan beliau tadi.
8: Pemprov NTB meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sedini mungkin.
0: Selanjutnya mendengar, selama semester pertama tahun ini sebanyak 56 kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Sumbawa. Kebakaran bukan hanya melanda rumah warga namun juga terjadi di lahan masyarakat dan sejumlah fasilitas lainnya. Randi Pratama melaporkan.
9: Jadi lahan sudah jelas kena api rokok, kemudian sengaja dibakar dan sebagainya.
10: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkartan Kabupaten Sumbawa mencatat 56 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Damkartan Kabupaten Sumbawa, Sahabudin, mengatakan petugas mencatat 18 kejadian pada triwulan pertama dan meningkat menjadi 38 kejadian pada triwulan kedua. Pada triwulan pertama, kebakaran melanda 10 rumah, 1 kantor, 1 sarana transportasi, 1 pusat perekonomian, serta 5 kejadian lainnya. Sementara pada triwulan kedua, kebakaran melanda 19 rumah, 2 lahan, 2 kantor, 5 sarana transportasi, 1 pusat perekonomian, 1 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas ibadah, dan 7 kejadian lainnya. Sabudin menyebut, kebakaran lahan kerap terjadi saat warga membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, kemudian meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Ia juga mengingatkan warga terhadap risiko arus pendek listrik, penggunaan kabel tidak sesuai standar, beban listrik berlebihan, serta peralatan elektronik yang tidak diawasi dapat memicu kebakaran rumah. Damkartan bersama PLN terus memberikan edukasi mengenai keselamatan penggunaan listrik. Petugas juga menyosialisasikan penanganan awal kebakaran kepada masyarakat.
9: Jadi lahan sudah jelas, kena api rokok, kemudian sengaja dibakar dan sebagainya. Tapi kalau rumah kadang-kadang yang banyak kita inventarisir ini, obat nyamuk juga bisa menjadi penyebab. Obat nyamuk, kemudian rokok sembarang, kemudian kompor gas, kemudian kabel yang serabutan yang memberikan kepada tetangga-tetangga itu juga bagian dari itu.
10: Sahabudin meminta warga untuk tidak membakar lahan tanpa pengawasan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan kompor dan peralatan listrik dalam kondisi aman. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan kebakaran agar petugas dapat melakukan penanganan sebelum api meluas.
0: Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran, baik rumah, lahan maupun hutan. Apalagi saat ini Bima memasuki musim kemarau ekstrim. Berikut laporan Nasyari.
11: Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar dan Penyelamatan Kota Bima meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan upaya pencegahan kebakaran, baik rumah, lahan maupun hutan. Sesuai perkiraan BMKG, wilayah Bima termasuk mengalami kemarau panjang dan ekstrim. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bima, Abdul Rafiq, mengatakan saat ini potensi kebakaran yang dapat terjadi adalah lahan dan hutan. Kebakaran ini terjadi karena masyarakat membuka lahan atau persiapan musim tanam saat hujan nanti dengan cara membakar. Saat membakar lahan, masyarakat cenderung meninggalkannya tanpa mengawasi api. Damkar melarang masyarakat membakar lahan karena dapat menimbulkan potensi kebakaran lebih besar atau meluas. Selain itu, masyarakat diimbau agar tidak membakar sampah di tengah perkampungan padat. Selain sosialisasi secara langsung, kata Abdul Rafiq juga melalui media sosial. Berbagai imbauan disampaikan agar masyarakat dapat mencegah terjadinya kebakaran bersama-sama.
12: Biasanya masyarakat itu membuka lahan dengan membakar. Setelah membakar, mereka meninggalkan, bukan mengawasi. Nah, tapi ya memang yang namanya membuka lahan ataupun menyiapkan lahan itu seharusnya tidak dibenarkan untuk dibakar. Itu yang pertama, itu yang terjadi di kebakaran-kebakaran lahan dan hutan. Nah, yang kedua, membakar sampah. Ini terjadi di beberapa yang dekat dengan pemukiman. Membakar sampah itu sebenarnya tidak dibenarkan, apalagi di posisi kemarau panjang seperti ini. Karena itu sangat memicu terjadinya kebakaran. Untuk beberapa saat ini berkenaan dengan kebakaran lahan dan pelarut hutan terutama di Kota Bima itu yang dipicu adalah kebakaran yang dibakar. Alasannya membakar sampah.
11: Abdul Rafiq menyampaikan pihaknya selalu siap untuk mengantisipasi jika muncul kebakaran. Masyarakat diminta untuk cepat menginformasikan kepada damkar jika kebakaran terjadi. Pihaknya selalu menargetkan maksimal 15 menit tiba di lokasi setelah laporan diterima.
0: Ancaman musim kemarau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan status siaga kekeringan dan mengintensifkan distribusi air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
13: Dari laporan dusun, desa maupun kecamatan, berdasarkan itulah kami akan nanti apakah akan menaikkan status ke tanggap darurat kekeringan.
14: Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD resmi menetapkan status siaga kekeringan sebagai langkah cepat mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan semakin berat dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Tony Hidayat mengungkapkan, sedikitnya 5 desa di 4 hingga 5 kecamatan kini telah terdampak krisis air bersih, sehingga membutuhkan bantuan distribusi air secara berkala. Menurut Tony, dampak kekeringan tersebut telah menjangkau 15 dusun yang tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Hingga saat ini BPBD bersama sejumlah instansi telah menyalurkan 84 ribu liter air bersih kepada masyarakat. BPBD juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Setiap laporan dari dusun, desa hingga kecamatan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah status bencana perlu ditingkatkan menjadi tanggap darurat kekeringan.
13: Yang sudah kita salurkan air itu ada sejumlah 84 ribu liter. Untuk yang menerima air itu ada 2.700 kakak. Ini sudah masuk status siaga kekeringan yang ditandatangani oleh Pak Bupati di tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Nanti begitu kalau memang masif kekeringan ini, yang memang juga dari BMKG menyatakan akan ada badai El Nino yang akan ditambah dengan badai El Nino, itu memang kita harus tetap siaga untuk merespon apa permintaan dari desa maupun dari kecamatan.
14: Tony meminta seluruh kepala dusun dan kepala desa lebih aktif memantau kondisi masyarakat, terutama warga yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
0: Selanjutnya, mendengar maraknya kebakaran belakangan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat NTB. Beberapa dari mereka berharap pemerintah dapat segera menanggulangi bencana tersebut. Berikut tanggapan dari masyarakat.
15: Nama saya Yarki dari Mataram. Terkait kebakaran hutan ini, pemerintah kan lagi marak-maraknya pengen sawit segala macam. Kebetulan sekali di tempat yang pengen dia tempatkan sawit itu ada kebakaran gitu. Entah itu dia disengaja atau tidak gitu. Dan juga di Lombok juga ada beberapa titik-titik kebakaran juga, kayak di Desa Sade, kemarin juga ada di Jalan Adi Sisup itu. Seharusnya juga pemerintah lebih aware juga nih terkait kebakaran-kebakaran di Kalimantan khususnya. Iya, setiap tahun itu pasti ada gitu. Terulang lagi seperti itu.
16: Muhammad Raja Bulasdi, saya dari Lombok Timur. Terkait dengan kebakaran, saya melihat bahwa di sini terjadi di mana-mana kebakaran, baik di Loteng, saya melihat juga kemarin dari Lombok Timur. Nah, harapan saya di sini untuk pemerintah lebih mendisiplinkan atau lebih melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar, khususnya di Lombok ini, nantinya bisa untuk menanggulangi bagaimana kejadian atau bencana-bencana selanjutnya tidak terjadi lagi.
17: Saya Sofia dari Lombok Timur. Jadi tanggapan saya soal kebakaran itu, saya dengar-dengar sih dari beritanya itu, terutama ya di Kalimantan, itu pembabatan hutan ya, sekitar berapa hektar sampai bencana alam, asap di mana-mana kabarnya. Itu ya sayang sekali. Padahal kan dengar-dengar tuh dikarenakan dibakar secara sengaja untuk menciptakan lahan. Lahan untuk pertanian, perkebunan atau entah apalah. Mungkin untuk mau membabat lahan, kalau ingin mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan, tuh mungkin bisa memanfaatkan yang lain tanpa perlu membabat hutan.
0: Pendengar, pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, terutama di tengah puncak kemarau Agustus sampai dengan September 2026. Warga diminta tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan instalasi listrik dan peralatan rumah tangga aman untuk mencegah kebakaran. Berikut penjelasan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD NTB, Sadimin, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Alwi.
18: Kebakaran ini kan kejadian kebakaran ada beberapa kali sudah terjadi. Kemarin di Sade, terus semalam juga di Lombok Timur dan beberapa titik juga mengalami itu. Nah, ini antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov sendiri apa ini Pak Kalap?
1: Ya, kita hanya bisa menghimbau aja karena ini cuaca sangat panas, ekstrim seperti di leaflet-leaflet yang sudah kita bagikan maupun baik lewat media sosial maupun di anu ya. Harus jaga kebersihan, terutama sampah, kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan gitu. Ini kan angin dan sebagainya kan. Kemudian mungkin benahi yang kira-kira berpotensi menimbulkan kebakaran lah. Misalnya ada kabel-kabel yang berserakan atau berpotensi tertimpa pohon, itu segera dirapikan, paling gitu aja saran gitu.
18: Makarak ini kan yang tidak hanya lahan aja yang rentan, tapi pemukiman juga rentan ini. Iya, apa itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat?
1: Ya justru itu himbuan kami, jaga kebersihan, kemudian kalau buang puntung rokok jangan sembarangan, itu kan potensi paling besar itu sebenarnya kan. Ya, kemudian kalau yang potensi hemat air dan sebagainya.
18: Kalau berkaca dari kebakaran di Sade sama di Anjan ini, kira-kira apa yang menjadi pemicu utama Pak Kalap?
1: Kami belum melakukan anu, cuman yang tahu kan asumsi masyarakat yang cerita itu, saya juga nggak begitu paham, bahasanya kan bahasa sasa katanya.
18: Itu berkorelasi.
1: Konsleting listrik sih katanya, ya makanya ini kan angin terus kering kan, sehingga kalau ada kabel-kabel yang apa kalau orang Jawa ngelewer gitu loh, yang nggak teratur itu segera dibetulkan supaya nggak terumbang-ambing, kan itu bisa menimbulkan konslet kebakaran juga kan kalau ketarik-tarik kena angin itu, ya supaya segera dirapiin gitu.
18: Kondisi kemarau sekarang ini seperti apa kalau boleh tahu gambarnya Pak Lalak?
1: Ya kalau ini kan Agustus September itu kan puncaknya, ya jadi di mana-mana kekeringan, sehingga kita memang melibatkan, kemarin saya sudah rapat dengan para pihak untuk bisa membantu air minum gitu. Kalau Karhutla kemarin kan kita sudah persiapan apel siaga untuk memetakan kira-kira keperluannya apa, barangnya di mana, supaya nanti pada saat terjadi kebakaran kita sudah siap.
18: Untuk anggaran sendiri ada disiapkan untuk penanganan bencana kebakaran ini Pak?
1: Secara khusus nggak ada, tapi kalau nanti terjadi tentunya dampaknya kan akan ditangani ya berbagai sumber. Nanti. Kayak di Lombok Tengah kan begitu kebakaran kan sumbernya dari berbagai sumber, sumbangannya gitu. Kalau nggak cukup yang pakai PTT dan sebagainya.
18: Ya. Berarti ini di Agustus ini menjadi puncak ya sama September?
1: Ya kalau kekeringan puncaknya Agustus-September, sesuai ramalan BMKG kan.
18: Kalau potensi hujan di prediksi kapan ini akan muncul?
1: Kan ini prediksi BMKG yang sumber air di bawah normal itu kan sampai Desember. Ya mudah-mudahan kalau seperti biasa kan biasanya Oktober, November udah mulai hujan. Mudah-mudahan ini juga sama ya.
18: Terakhir Pak Kalak, himbauan kepada masyarakat supaya waspada terhadap ancaman kebakaran ini.
1: Yang pertama ya tentunya jaga kebersihan, terutama sampah ya. Kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan. Kemudian untuk pembersihan lahan kalau bisa jangan dibakar. Ya, biasanya kan pembersihan lahan sama persiapan tanam ini kan dibakar. Kalau bisa jangan dibakar.
18: Banyak warga juga di pagi hari kan meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja. Itu mungkin gasnya atau seperti
1: ya, kalau seperti itu kan otomatis baik musim bencana mau enggak, musim kering maupun enggak kan kalau gas dan sebagainya kan harus diantisipasi, termasuk apa listrik, kipas angin, dan sebagainya kan harus dimatikan kan supaya nggak terjadi konsleting. Biasanya kan itu cuaca yang kayak gini. Sama gesekan-gesekan ini kan angin juga luar biasa kan. Gitu.
0: Terima kasih Pak Kalak atas informasinya di RRI Mataram. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah di pagi hari ini dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hajah Indah Damayanti Putri menegaskan pentingnya penguatan kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah dinamika harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi NTB bersama dengan TPID Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat di Sumbawa Besar beberapa waktu yang lalu. Indah mengatakan kondisi inflasi yang relatif stabil saat ini tidak boleh membuat pemerintah lengah. Pengendalian harus dilakukan dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta menjaga keterjangkauan harga.
2: Kalau kita melihat salah satu inflasi itu dari daging yang ada di Sumbawa, tapi angkanya tidak signifikan. Tapi sejauh ini hasil pantauan insya Allah dari Perindak memastikan kebutuhan akan tercukupi dan tidak terjadi lonjakan harga yang cukup.
0: Wagub juga meminta perhatian terhadap jumlah komoditas yang berpotensi memicu inflasi, salah satunya cabai rawit. Pemerintah daerah didorong memperkuat produksi dan distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari pasokan lokal. Selain pangan, Indah menyoroti distribusi LPG 3 kg khususnya bagi petani. Ia minta kebutuhan dan juga alokasi LPG bersubsidi dipetakan lebih akurat untuk mencegah kelangkaan di masyarakat. Ya, mendengar Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan LPG 3 kg di Nusa Tenggara Barat terutama menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sales Branch Manager NTB 4 Gas Irfan Nur Muhmudin mengatakan bahwa penyaluran LPG bersubsidi dilakukan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas. Pertamina juga mendukung pemerintah daerah melalui operasi besar dan program stabilitas kebutuhan pokok. Dalam operasi pasar di Kabupaten Bima, Pertamina menyiapkan 1.120 tabung LPG 3 kg.
19: Gas melon juga kita lepas ya, kita rilis. Biasanya di atas 50 ribu, kemarin mereka beli 18 ya, 18 ribu. Dan mudah-mudahan ke depan juga terus turun harga-harga ini.
0: Terkait harga LPG yang sempat mencapai Rp60.000 per tabung di masyarakat, Irfan menyebut tidak menemukan penjualan di atas harga eceran tertinggi atau HET di pangkalan resmi. Pertamina menduga harga tinggi lebih banyak terjadi di tingkat pengecer. Padahal secara regulasi, jalur resmi distribusi LPG bersubsidi berhenti di pangkalan. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan saat Maulid Nabi dan hari besar lainnya, Pertamina telah menyiapkan tambahan pasokan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat untuk memastikan distribusi dan juga ketersediaan LPG tetap terjaga. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus berpacu dengan waktu menuntaskan persiapan sekolah rakyat yang akan menjadi salah satu program pendidikan bagi masyarakat dari kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan. Hingga akhir Agustus 2026, progres pembangunan fasilitas sekolah rakyat di Lombok Utara telah mencapai 81,08%. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan juga Penanggulangan Kemiskinan atau Dayasos Panaskin Kabupaten Lombok Utara, Sukardi Musen, mengatakan sosialisasi kepada tenaga pendidik telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan operasional sekolah rakyat. Sebanyak 34 guru tamu telah diberikan pemahaman mengenai sistem penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk tugas dan fungsi wali asuh, wali asrama, guru tamu hingga tenaga pendukung lainnya. Menurut Sukardi, berdasar laporan dari tim operasional pembangunan sekolah rakyat saat ini telah mencapai 81,08%. Sejumlah fasilitas utama sudah digunakan termasuk gedung untuk jenjang sekolah dasar.
20: Ini sih masih sih butuh proses. Ya karena kemarin untuk NKRS ini itu disarankan gitu ya, diarahkan itu supaya gedung-gedung yang dibutuhkan untuk inflasi harus segera disesuaikan kan sehingga NKRS ini bisa berjalan. Nah itu yang sedang dikejar.
0: Namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang harus diselesaikan sebelum seluruh kegiatan pendidikan dapat berlangsung secara optimal. Sukardi menambahkan pemerintah daerah menargetkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung pada September 2026. Bahkan tanggal 20 September sudah menjadi salah satu jadwal yang diusulkan. Pendengar, Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang hingga saat ini belum terpenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Di tingkat puskesmas pembantu masih mengandalkan peranan bidan desa. Ironisnya dari 167 bidan desa ini hanya 25 bidan yang berstatus PNS dan sisanya berstatus tenaga sukarela. Mujib Tahirin melaporkan untuk Anda.
3: Di desa-desa lainnya rata-rata hanya 200-300 ribu.
21: Bidan desa merupakan ujung tombak untuk bisa mengatrol naiknya derajat kesehatan warga, terutama pada daerah pelosok dan pinggiran. Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Dobo Ida Fitriani mengatakan, bidan-bidan desa yang 70% berstatus tenaga sukarela ini memiliki peran ganda. Tidak hanya ibu hamil dan balita, seluruh konsultasi kesehatan hingga pengobatan ringan atau tahap awal warga bertumbuh pada peranan bidan desa. Namun sayangnya perhatian pemerintah terutama Pemkab Dompu sangat rendah. Ida Fitriani mengaku memang keinginan para bidan-bidan ini untuk mengabdi menjadi bidan desa dengan status tenaga sukarela. Namun demikian, pemerintah tidak serta-merta mengabaikan kesejahteraan bidan desa ini.
3: Di desa-desa lainnya rata-rata hanya 200-300 ribu per bulan. Jadi mungkin Pemda bisa lebih memperhatikan lagi untuk status kepegawaian sebagai penghargaan terhadap bidan-bidan di desa, yang terutama desa terpencil dan sangat terpencil, dan yang sudah lama mengabdi sukarela.
21: Beberapa kali, IBI mendorong pemerintah desa untuk bisa mengalokasikan anggaran melalui dana desa untuk membantu pemberian insentif, namun juga selalu mentok dengan alasan keterbatasan anggaran. Sementara, di tingkat pemerintah daerah, pengadaan pegawai baik yang jalur CPNS maupun P3K sangat minim. Pemerintah masih berpihak pada pengadaan guru daripada bidan desa. Ini tergambar dalam pengadaan CPNS dan PPK tahun lalu yang minim menyentuh keberadaan bidan desa. Sementara itu, data yang didapat jumlah tenaga medis di Kabupaten Dompu sangat minim. Daerah dengan penduduk 248.000 jiwa lebih itu hanya tersedia 7 dokter spesialis, 23 dokter umum, 5 dokter gigi, 200 perawat, dan 167 bidan.
0: Dari Kabupaten Dompu, Mujib Tahirin, Pro 1 RRI.
3: Dan yang sudah lama mengabdi sukarela.
0: Ya, saudara pendengar, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, terutama di tengah puncak kemarau Agustus sampai dengan September 2026. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri menegaskan pentingnya penguatan kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas inflasi. Saya Bindu Pertama dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga. Orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan. Kalau tadi Anda menyimak warta berita dari Bung Benny, kali ini kita lanjutkan dengan Opini Publik dan Klarifikasi. Pasti soal topik yang hampir senada. Akan tetapi kalau kita coba fokuskan, sebenarnya kita menginginkan, atau siapapun pasti menginginkan adanya rincian angka yang lebih dalam tentang peristiwa kebakaran, baik secara spesifik maupun angka per tahun. Nah, inilah yang coba kita akan bahas pada pagi ini di Opini Publik dan Klarifikasi bersama saya Agus Santosa hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja nanti bersama dengan salah seorang narasumber, dan sebelum di sesi 2 yang menjadi perjumpaan kita bersama dengan narasumber melalui telepon pada pagi ini, saya lebih dulu mengajak Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0370-646-521 serta di 0818-02-05-6000. Mungkin kita berawal dari pertanyaan yang terbilang cukup sederhana misalnya. Seperti apa upaya pengurangan risiko kebakaran, terutama di wilayah perkotaan? Yang pertama, ibu kota provinsi misalnya, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan mungkin ya. Tiga ini, khususnya ya katakanlah 2026 ini. Kalau 2026, saya yakin Anda masih teringat ya, beberapa hari lalu ada sebuah perkampungan adat di Lombok Tengah yang terbakar, atau Desa Sade Lombok Tengah. Tetapi tidak berselang beberapa hari kemudian terjadi juga kebakaran di Kota Mataram. Kita ketahui ada semacam gudang alat musik, kemudian ada juga warung atau ya semacam restoran lah kira-kira demikian, masih di wilayah perkotaan Kota Mataram. Kemudian ada juga kalau melihat perjalanannya, semisal di April kemarin ada salah satu gudang SPPG, 3 Mei 2026 ada sebuah retail yang berhadapan-hadapan dengan kampus UIN Mataram juga terbakar, dan cukup banyak lagi catatan yang bisa kita dapatkan di mesin pencari misalnya untuk soal kebakaran katakanlah di 2025-2026. Dan upaya-upaya ini menuntut perhatian semua pihak, tidak hanya unit pemadam kebakaran tetapi juga masyarakat. Kalau melihat di Kota Mataram, perjalanan untuk soal-soal atau problem mitigasi kebakaran ini juga menjadi perhatian dari Persatu RRI Mataram. Misalnya di Dialog Kantongan di tahun 2025 lalu, kita ketahui ada semacam catatan bahwa pemerintah Kota Mataram berkeinginan untuk menambah 2 unit armada kebakaran dengan nilai cukup fantastis, 3,5 miliar rupiah. Dan ya, ada juga anggaran yang diinginkan sekitar 900 juta untuk menambah tools juga dari mobil yang dimiliki misalnya, atau APAR ya, kira-kira alat pemadam kebakaran. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kalau melihat data memang cukup kuat untuk bisa menambah unit tersebut. Kalau melihat dari statistik di 2026 misalnya, di Sumbawa sendiri RRI Mataram merilis atau menyebarluaskan informasi melalui pemberitaan ada 56 kasus kebakaran ya. Ini di semester pertama di 2026, artinya Januari sampai Juni kemarin. Kemudian ada juga kebakaran di kota Lahan ya, di Lombok Timur, Dompu dan Bima. Yang paling menonjol, yang terbaru kalau kita melihat ya tentu saja Kampung Adat Sade kemarin ya, di 22 Agustus. Nah, apa pendapat Anda soal peristiwa-peristiwa ini? Apakah Anda juga menginginkan sebenarnya sebuah formulasi dalam konteks untuk bisa mengurangi dampak risiko kebakaran terutama di wilayah perkotaan, karena masyarakatnya cukup padat, jarak antar penduduk tempat tinggal cukup dekat, sehingga potensi kebakaran juga semakin tinggi. Silakan, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung. Yang pasti tidak melakukan hal-hal kecil yang bisa memicu kebakaran, seperti membakar sampah, membiarkan kapasitas jok listrik misal di rumah kita dengan overlap beban yang ganda, kemudian memperhatikan juga kondisi dapur kita, wilayah domestik yang juga disebut-sebut menjadi faktor utama penyebab kebakaran selama ini. Kompor gas, korsleting listrik. Silakan, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di 0370-646-521 serta di 0818-0205-6000. Saya tunggu Anda dan saya putarkan satu iklan layanan masyarakat juga sebagai penyemangat pada pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih ada sekitar waktu ya 4 sampai 5 menit untuk bisa memberikan pendapat. Yang pasti saya mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pendapat pendengar seperti apa upaya pengurangan risiko kebakaran khususnya di wilayah perkotaan. Anda punya pendapat soal ini? Kalau tadi sebenarnya berbicara soal membakar sampah sembarangan pun sudah ada regulasinya ya. Tidak diperbolehkan. Di samping menimbulkan polusi asap juga berpotensi untuk memicu terjadinya kebakaran. Belum lagi tantangan bagaimana kita mengetahui ketika terjadi problem misalnya di dapur terkait dengan penggunaan kompor gas, ini juga menjadi hal yang penting ya. Sehingga sering kita lihat ada simulasi bagaimana cara memadamkan api, tidak panik dan sebagainya. Namun ada hal yang juga terlihat kadang ringan, remeh-temeh seperti penggunaan cok yang berlebihan ya untuk listrik, ini juga bisa memicu korsleting. Karena faktor-faktor lingkungan juga mendukung seringnya mendukung terjadinya kobaran api. Kita katakan demikian, dia pro karena satu mungkin soal suhu di musim kemarau ini, angin kemarau yang kering juga bisa menambah kekuatan api ya untuk bisa membakar berbagai macam benda yang terutama mudah terbakar. Silakan, saya rasa ini perjuangan kita juga untuk okay, ada yang ingin bergabung. Saya langsung sapa Pak Rahim di Lombok Utara. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahim.
1: Halo.
0: Ya, silakan langsung saja apa pendapatnya pada pagi ini Pak Rahim?
1: Terima kasih. Ini pemberitaan yang sangat baik ini. Saya kita siap-siap ini antisipasi tentang kebakaran di mana-mana harus terjadi. Di sini baik bisa kita hindari yang namanya kebakaran atas kelalaian kita manusia. Jadi harapan saya kepada pemerintah dengan kelalaian ini supaya pemerintah siap-siap menempatkan armada pemadam kebakaran di mana-mana di perkampungan yang padat penduduk, apa di kota, di kabupaten, kecamatan dan desa. Terutama sekali di tempat kami di desa Cekait itu kurang lebih 6 atau 7 hektar perkampungan padat penduduk, di mana manusia banyak, barangkali sampah-sampah yang berserakan di tanah atau di halaman rumah kena puntung rokok, jadi tidak sengaja orang membakar rumah atau ingin terjadi kebakaran, tapi di sini karena faktor keadaan tidak sengaja supaya ada pemadam kebakaran itu setiap rumah padat penduduk. Utama sekali seperti kami tadi yang diketahui ini kurang lebih 6 atau 7 hektar itu perkampungan penduduk itu padat sekali. Siapa tahu menjaga supaya tidak terjadi seperti yang terjadi di Lombok Tengah. Nah, pemerintah ini bersiap-siap ini menyiapkan apa, mengadakan pemadam kebakaran itu di mana kampung-kampung yang terpadat gitu, termasuk di kota apa di Lombok apa di Sumbawa itu. Di sini harapan saya kepada pemerintah menyiapkan masing-masing desa atau paling tidak masing kecamatan itu menyiapkan pemadam kebakaran. Nah, itu harapan dari saya.
0: Siap.
1: Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Sudah bergabung Pak Rahim, terima kasih. Masih menitik beratkan terhadap unit kebakarannya. Nanti kita akan lanjutkan pendengar perjumpaan kita di Opini Publik dan Klarifikasi setelah warta berita dari Jakarta. Di sesi 2 kita akan bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Mataram.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.
3: Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan